0: Ih, kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
1: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
0: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Oke, teman-teman Pro 2, kita udah masuk ya di lagu pilihan kamu di pada pagi hari ini. Dan di sini lagunya ada dari penyanyi musik tanah air nih, teman-teman Pro 2 ya, yaitu Rini Wulandari. Dan tiga buah lagunya yaitu yang pertama Keep On Moving, lalu yang kedua Takut Nanti Rindu, dan yang ketiga Feel Good. Silakan teman-teman Pro 2, buat kamu yang mau diputarkan lagu dari Rini Wulandari ini bisa langsung join aja ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Sambil menunggu hasil vote dari teman Pro 2 nih, kita ngobrolin sedikit ya tentang perjalanan karirnya Rini Wulandari. Ini ia merupakan seorang penyanyi, aktris, dan juga penulis lagu, dan merupakan pemenang ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim keempat ya, pada tahun 2007 nih teman Pro 2. Nah, bakat penyanyi Rini ini sudah tampak sejak kecil ya. Bakat tersebut ternyata diturunkan dari sang ibu, seorang penyanyi jazz, dan juga vokalis grup band yang bernama Quintana. Dan saat duduk di bangku SMA, Rini bergabung dengan Quintana Band dan sering tampil menjadi penyanyi latar artis-artis terkenal di antaranya Keith Martin. Bungsu dari empat bersaudara ini juga berprestasi ya, dan selalu menjadi juara kelas. Rinisius adalah sebutan untuk nama fansnya Rini ini ya, teman Pro 2. Pengujung tahun 2007, Rini merilis album perdananya bertajuk Aku Tetap Milikmu. Nah, album ini berisi 10 lagu dan yang menjadi single pertamanya adalah Aku Tetap Milikmu. Diikuti single keduanya yaitu Aku Bukan Boneka. Pasti buat para Gen Z nih yang lahir tahun 2000 ya, itu gak asing deh sama lagu ini, Aku Bukan Boneka. Nah, itu lagu dari Rini Wulandari. Nah, terus di sini teman Pro 2, Rini juga pernah merilis single yang berjudul Tak Ada Yang Salah featuring Drive and DJ Davina, Overprotective, Mimpi Besarku, dan juga Bebas. Selanjutnya Rini juga meluncurkan single bertajuk Oh Baby pada tahun 2014 ya, dan belum genap sebulan dilepas ke pasaran, lagu itu ternyata sudah masuk dalam radar musik di Jepang. Wow. Pada tahun 2015 ya teman Pro 2, Rini bersama produser musik Jevin Julian membentuk grup musik Soundwave dalam kompetisi musik The Remix yang ditayangkan di stasiun televisi Net. Nah, pemenang di ajang AMI Awards 2020 untuk kategori artis solo pria atau wanita, Soul and R&B, terbaik untuk single Born Ready nih teman Pro 2. Lagu yang juga menjadi penanda kembalinya Rini Wulandari ke dunia musik ini berhasil mengungguli nominator lain diantaranya Audrey Tapiheru, Cantika, Marion Jola, Raisa, hingga Teddy Aditya. Tentunya ya, prestasi ini membuat Rini semakin mantap di belantika musik tanah air ya teman Pro 2, terutama setelah dia merilis single Grace, Takut Nanti Rindu. Single ini merupakan lagu berbahasa Indonesia pertama Rini setelah sekian lama dirinya merilis lagu. Rini juga mengaku di sini penggemarnya sudah lama menunggu dirinya untuk kembali merilis lagu dengan bahasa Indonesia. Di bulan Agustus tahun 2021 ya teman Pro 2, Rini merilis single yang berjudul Bertahan. Yang spesial dari single ini yaitu lagu ini merupakan ciptaan Rini sendiri yang terinspirasi dari perjuangan para orang-orang yang bertahan di tengah pandemi COVID-19. Selepas merilis single Bertahan, Rini merilis album terbarunya pada tanggal 20 Agustus 2021 yang berjudul Skins ya, yang berisikan 14 buah lagu nih teman Pro 2. So teman Pro 2, itu tadi ya sedikit pembahasan tentang perjalanannya Rini nih, Rini Wulandari ya. Ia merupakan seorang jebolan dari pencarian bakat Indonesian Idol musim 4 tahun 2020.

2007 nih teman pro 2. So teman pro 2, di sini aku lihat ya hasil vote-nya terbanyak itu di lagu Feel Good, dan nanti aku akan langsung putarkan ya untuk temani pagi hari kamu nih teman pro 2. Dan nantinya akan hadir juga untuk tips pagi ya teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di pro 2 RRI Sintang. Satu buah lagu dari Rini Wulandari dengan Feel Good.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Halo, kita Teman Pro 2. Kita udah masuk di tips pagi ya. Dan happy weekend nih buat Teman Pro 2 yang baru mau memulai aktivitas di pagi hari ini. Kelihatannya matahari udah mulai memunculkan sinarnya ya. Buat Teman Pro 2, semoga apapun semua aktivitas kamu ya di weekend ini dilancarkan ya. Dan gak ada halangan nih ya, semoga aja nih Teman Pro 2. Tapi ini Teman Pro 2 di tips pagi ya. Jadi di sini tips paginya ada tips sehat ala Gen Z. Mungkin di antara kamu nih ada yang lagi bersiap untuk jogging atau baru banget nih kelar jogging ya. Kayaknya agak telat sih tipsnya ini ya. But it's okay ya Teman Pro 2, mungkin ada yang baru mau memulai ya. Jadi di tips pagi ini tentunya ada tips sehat ala Gen Z ya. Sebagai Gen Z juga aku paham sih, tarikan maha dahsyat dari kasur itu sulit untuk dielakkan gitu ya Teman Pro 2. Tetap aja rasa-rasanya tuh pengen tidur aja, apalagi weekend, libur gitu kan. But it's okay ya Teman Pro 2. Ini aku kasih tahu tipsnya, nanti kita bisa coba terapkan ya ke depannya juga nih. So, di sini dikutip dari laman rri.co.id. Jadi Teman Pro 2, menjaga kesehatan itu enggak hanya menjadi perhatian generasi yang lebih tua aja nih ya. Tetapi generasi Z juga mulai semakin sadar pentingnya menerapkan pola hidup sehat di tengah aktivitas kuliah, kerjaan, hingga kehidupan sosial yang cukup padat nih ya Teman Pro 2. Dan bagi sebagian Gen Z juga, menjaga kesehatan itu nggak selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit ataupun mahal ya. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti memperhatikan pola makan, cukup tidur, rutin bergerak, dan juga mengurangi konsumsi makanan serta minuman yang kurang sehat dapat menjadi langkah awalnya. Salah satu tantangan yang sering dihadapi anak muda yaitu pola tidur nih ya Teman Pro 2. Aktivitas hingga larut malam, penggunaan handphone yang berlebihan, serta kebiasaan menonton atau bermain media sosial membuat waktu istirahat itu kadang terabaikan nih. Jadi selain tidur yang cukup, aktivitas fisik juga penting banget buat dilakukan nih Teman Pro 2. Nggak harus selalu pergi ke pusat kebugaran ya, atau kamu bisa olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, melakukan peregangan, atau mengikuti olahraga bersama teman, itu menjadi pilihannya ya Teman Pro 2, opsi-opsi lainnya. Selain itu juga Teman Pro 2, pola makan juga jadi bagian penting dalam menjaga kesehatan nih. Di sini Gen Z udah mulai membiasakan konsumsi makanan yang lebih beragam ya, kayak memperbanyak sayur dan buah, serta memperhatikan asupan gula, garam, dan juga lemak. Justru ya di sini di tengah tren makanan dan minuman kekinian yang tinggi gula atau terlalu gurih, garamnya tuh terlalu banyak ya, ataupun berlemak ya, justru sebagai Gen Z kita mulai membiasakan mengatur frekuensi konsumsi minuman manis, makanan yang cepat saji, dan juga cemilan berlebihan. Itu jadi salah satu tantangan tersendiri nih memang ya Teman Pro 2. Jadi di sini selain itu juga kita perlu menjaga kesehatan mental yang gak kalah pentingnya nih. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya Teman Pro 2, tips sehat ala Gen Z. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

teman produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

Kita mampu dua, kita masih di tips pagi ya, di pada pagi hari ini, dan ngobrolin tadi soal tips sehat ala Gen Z ini. Jadi teman pro 2, padatnya aktivitas dan juga derasnya informasi di media sosial ini dapat membuat seseorang merasa lelah secara mental ya. Jadinya memberikan waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang disukai, serta membatasi penggunaan media sosial itu ketika diperlukan, itu dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat nih teman pro 2. Pada akhirnya hidup sehat ala Gen Z ini gak harus identik dengan perubahan besar. Konsistensi menjalankan kebiasaan sederhana justru dapat menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Kamu bisa mulai dari tidur lebih teratur, bergerak lebih aktif, memilih makanan dengan lebih bijak, hingga memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Karena hidup sehat bukan sekadar mengikuti tren, tetapi bagaimana menjaga tubuh dan pikiran kamu agar tetap siap menjalani aktivitas sehari-hari. So itu tadi ya teman pro 2, semoga aja tipsnya ini bisa kita langsung terapkan nih ya, terutama Gen Z Gen Z nih ya kan. Jangan lupa untuk terapkan ini ya teman pro 2. So infonya aku kutip dari laman rri.co.id. Nantinya juga akan hadir ya teman pro 2 untuk hari ini dalam sejarah di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Memang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: isn't hate, it's just indifference. It isn't love, it isn't hate, it's just indifference. So, yeah.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connected bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Kita bangun Poro 2. Kita udah masuk di hari ini dalam sejarah ya. Di tanggal 3 Oktober ini ya, ternyata bertepatan dengan Boyfriend Day nih teman Pro 2, atau National Boyfriend Day, yang dikenal sebagai momen untuk memberikan apresiasi kepada pasangan laki-laki. Jadi teman Pro 2, perayaan Boyfriend Day ini bukan termasuk hari libur resmi, tapi cukup populer ya di media sosial dan dirayakan dengan ucapan hadiah kecil atau menghabiskan waktu bersama nih. Jadi ya teman Pro 2, hari ini itu merupakan kesempatan sederhana nih untuk kamu menunjukkan rasa sayang kepada pasangan laki-laki. Seperti memberikan perhatian dan juga apresiasi kepada pacar atau pasangan, itu gak harus selalu melalui hadiah mahal nih teman Pro 2. Perhatian kecil, waktu bersama, ataupun ucapan yang tulus juga bisa bikin hari perayaan itu terasa lebih spesial ya. National Boyfriend Day juga dapat dirayakan dengan mengingat berbagai hal yang membuat hubungan menjadi berarti nih teman Pro 2. Setiap pasangan tentunya punya karakter dan kebiasaan yang berbeda ya. Ada yang senang melakukan petualangan bersama, ada yang romantis, ada yang gemar memasak, atau justru lebih suka menghabiskan waktu dengan kegiatan sederhana. Jadi nih teman Pro 2, ada beberapa tipe pasangan yang bisa jadi gambaran nih untuk merayakan Boyfriend Day. Yang pertama itu pasangan yang suka berpetualang ya. Kamu bisa ajak melakukan kegiatan baru seperti perjalanan singkat, mendaki, ataupun aktivitas spontan bersama. Lalu pasangan yang gemar teknologi, habiskan waktu dengan bermain game, menonton film, atau membicarakan hal-hal yang menjadi hobinya nih. Lalu ada juga nih ya, cintai pasangan jadi lebih cinta lewat makanan ya bahasanya ya. Nah ini ada pasangan yang emang tipenya tuh pencinta makanan juga nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa ajak ke tempat favorit atau buat makanan yang disukainya nih ya. Dan ada juga ya pastinya pasangan yang romantis. Kamu bisa berikan bunga, surat kecil, atau rencanakan kencan yang cukup berkesan nih ya. Dan nantinya teman Pro 2, aku akan hadirkan untuk cara untuk membuat peringatan Boyfriend Day ini terasa lebih istimewa. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sama Pro 2, tahukah kamu bicara soal gen alfa, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

Pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan hom pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa hom pimpah alai hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, hom pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan hom pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi hom pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Oke, teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah ya, masih bahas tentang Boyfriend Day nih yang bertepatan di tanggal 3 Oktober ya, teman Pro 2. So, ada banyak cara ya untuk membuat peringatan Boyfriend Day ini terasa lebih istimewa. Beberapa ide ini bisa kamu lakukan ya untuk hari Boyfriend Day ini di tanggal 3 Oktober. Yang pertama yaitu membuat permainan berhadiah. Buat permainan sederhana dengan memberikan beberapa petunjuk yang mengarah ke tempat makan favorit, tempat yang memiliki kenangan khusus, ataupun kejutan yang telah disiapkan. Lalu teman Pro 2 ya, selanjutnya itu bisa memberikan tiket acara favorit nih. Jika pasangan menyukai olahraga ataupun musik, tiket pertandingan ataupun konser ini bisa jadi kejutan yang cukup menyenangkan ya pastinya. Lalu nih teman Pro 2, cara lainnya yaitu dengan mengadakan movie night ya. Kau perlu siapkan film favorit, selimut, cemilan, dan minuman untuk menikmati waktu berdua di rumah. Cara yang lainnya ya teman Pro 2, yaitu mengulang kencan pertama nih. Kunjungi kembali tempat pertama kali bertemu atau lokasi kencan pertama untuk mengenang awal hubungan kamu dan pasangan ya. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, kamu sampaikan secara langsung hal-hal yang terdengar, menghargai pasangan dan bersyukur bisa menjalani hubungan bersama. Jadi ya teman Pro 2, perayaan National Boyfriend Day ini juga dapat diramaikan di media sosial menggunakan hashtag National Boyfriend Day. Dan unggahan tersebut bisa berisi foto, cerita ataupun ucapan khusus ya untuk pasangan. Sementara itu nih teman Pro 2, asal-usul National Boyfriend Day belum diketahui secara pasti ya. Tujuan peringatannya ini lebih banyak dikaitkan dengan kesempatan untuk menghargai kasih sayang, kebahagiaan, dan juga berbagai momen yang diberikan seorang pacar dalam hubungan. Dan momen ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan perhatian kepada pasangan dengan cara yang sederhana ataupun melalui kejutan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. So itu tadi ya teman Pro 2, di hari ini dalam sejarah tentang National Boyfriend Day yang bertepatan di tanggal 3 Oktober ini. Dan teman Pro 2 nantinya akan hadir untuk Jelajah Weekend Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: sayangnya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini. Kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana? Tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Oh ya, jadi teman Prodo kita sambil mengenal juga nih tentang batik sambil berwisata ya. Konsep baru untuk wisatawan mancanegara mengenal wastra lokal. Jadi teman Prodo, batik itu nggak hanya hadir sebagai sebagai kain dengan motif tertentu ya. Di sejumlah daerah, wisatawan itu dapat melihat proses pengerjaan, mencoba menggunakan canting, dan mengenal cerita yang menyertai motif batik. Tentunya ya teman Pro 2, potensi tersebut mendorong Kementerian Pariwisata mengusulkan batik sebagai bagian dari wisata berbasis pengalaman bagi wisatawan mancanegara nih. Konsep ini menggabungkan kunjungan ke kampung batik dengan kegiatan membatik nih teman Pro 2. Jadi Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Nimade Ayu Martini mengatakan batik memiliki unsur produk, proses, dan filosofi kehidupan. Yang mana kisah-kisah di balik batik itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelancong mancanegara nih teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, pengalaman wisata berbasis batik ini dapat dilakukan melalui kunjungan ke kampung batik dan kegiatan membatik. Wisatawan dapat melihat cara perajin menyiapkan kain, menggunakan malam, serta menggoriskan canting untuk membentuk motifnya nih ya. Nah, kegiatan tersebut membuat wisatawan mengenal batik dari prosesnya. Setiap daerah juga memiliki motif, cerita, dan juga kebiasaan membatik yang berbeda. Jadi teman Pro 2, di sini ada Made menyebut wisatawan dari Malaysia ya, Singapura, dan Thailand umumnya itu tertarik pada batik karena kedekatan budaya dengan Indonesia. Begitupun wisatawan dari Jepang dan Korea Selatan ya, juga dinilai memiliki ketertarikan terhadap batik karena menghargai keterampilan tangan dan detail pengerjaan. Adapun pelancong dari Belanda, Jerman, dan juga Perancis disebut tertarik pada budaya serta konsep slow fashion nih teman Pro 2. Wisatawan dari Amerika dan juga Australia cenderung menyukai cerita yang melekat pada produk kerajinan. Lalu di sejumlah kampung dan desa yang menjadikan batik ini sebagai daya tarik utama tersebar di beberapa daerah nih teman Pro 2. Wilayah tersebut mencakup Kampung Batik Kauman dan Lawean di Solo, Desa Wisata Batik Giriloyo di Yogyakarta, Kampung Batik Pesindon dan Kauman di Pekalongan, Desa Wisata Batik Trusmi di Cirebon, serta Kampung Batik Lasem di Rembang nih teman Pro 2. Jadi ya di tempat-tempat itu wisatawan itu dapat melihat kegiatan perajin dan mengenal lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan batik. Nah, pengalaman tersebut tentunya dilengkapi dengan kegiatan membatik yang disesuaikan dengan waktu kunjungan ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, pengelola desa wisata juga mendapat dukungan melalui pelatihan layanan penginapan, pemasaran digital, pembuatan katalog elektronik, serta penerapan standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan juga kelestarian lingkungan atau CHSE nih teman Pro 2. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang mengenal batik sambil berwisata ya. Ini jadi konsep baru untuk wisatawan mancanegara mengenal warisan Nusantara lokal nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Kita masih di Jelajah Weekend Pro 2 nih ya, dan masih membahas tentang batik sambil berwisata yang jadi konsep baru untuk wisatawan mancanegara mengenal warisan Nusantara lokal nih teman Pro 2. Jadinya ya teman Pro 2, Kementerian Pariwisata juga mendorong agen perjalanan memasukkan kampung batik ini ke dalam rencana perjalanan wisatawan mancanegara. Dengan cara itu, kunjungan ke kampung batik itu dapat menjadi bagian dari rangkaian perjalanan, bukan sekedar kegiatan tambahan ketika wisatawan berada di sebuah kota. Made mengatakan pengenalan batik kepada wisatawan asing ini masih perlu diperluas. Informasi mengenai lokasi kampung batik, jenis kegiatan, durasi kunjungan, dan layanan yang tersedia perlu disampaikan melalui saluran promosi pariwisata. Dan teman Pro 2, pengembangan wisata batik juga berkaitan dengan ketersediaan perajin ya. Wisatawan membutuhkan orang yang dapat memperagakan proses membatik sekaligus menjelaskan cerita di balik motif dan tradisi setempat. Karena itu, Made menyebut regenerasi perajin sebagai salah satu kebutuhan dalam pengembangan layanan wisata berbasis batik. Keterlibatan perajin muda diharapkan dapat mengisi kegiatan pembuatan batik dan pengalaman membatik bagi wisatawan. Jadinya ya teman Pro 2, regenerasi enggak hanya berkaitan dengan kemampuan membuat kain batik. Perajin juga dapat berperan sebagai pemandu yang menjelaskan alat, bahan, tahapan pengerjaan, serta filosofi yang menyertai batik. Selain itu ya, batik juga dipromosikan melalui sejumlah agenda di dalam dan luar negeri untuk lebih bisa dikenal berbagai kalangan pelancong, seperti Festival Batik Pekalongan dan Solo Batik Carnival dimasukkan ke dalam Karisma Event Nusantara. So itu tadi ya teman Pro 2, mengenal batik sambil berwisata jadi konsep baru untuk wisatawan mancanegara mengenal warisan Nusantara lokal. Dan teman Pro 2, infonya aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personal favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah, makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu, kamu tahu nggak sih sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Walau kita Mam Pro 2, ya kita udah di penghujung Jelajah Weekend Pro 2 nih. Dan nantinya ya di Santai Siang kamu akan ditemani oleh rekan aku, Bang Rudy. Dan ini saatnya Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan kita akan berjumpa lagi lusa mungkin ya. See you tomorrow, oke teman Pro 2. So tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Selamat bergabung sama kami di Pro 2 RRI Sinta. Pukul 10 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu bareng sama Rudy di edisi hari Sabtu ini tanggal 3 Oktober 2026. Informasi pertama, grup idol K-pop Stray Kids tidak mengirimkan karya mereka untuk ajang penghargaan musik Grammy Award 2027, di mana ini dikonfirmasi oleh agensi YZV Entertainment, di mana mereka tidak menjelaskan alasan spesifik dibalik keputusan itu maupun memberikan komentar mengenai kemungkinan kaitannya dengan pembentukan kategori baru musik pop Asia. Konfirmasi dari agensi keluar setelah pemberitaan media sport Kyung Hyang ya, yang melaporkan bahwa Stray Kids tidak mengirimkan karya apapun sebelum batas waktu pengajuan pada 21 Agustus. Berdasarkan aturan Grammy, karya yang tidak diajukan secara resmi tidak dapat dipertimbangkan untuk nominasi maupun masuk dalam daftar pemungutan suara. Terakhir, keputusan ini menarik perhatian mengingat seluruh anggota dari Stray Kids tahun ini mendapat undangan untuk bergabung dengan Recording Academy sebagai anggota dengan hak suara begitu ya, yang berarti mereka berhak berpartisipasi dalam proses pemungutan suara untuk menentukan nominasi dan pemenang dari Grammy itu sendiri. Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya. Komite Seleksi Oscar Indonesia telah menetapkan film Empat Musim Pertiwi sebagai wakil resmi Indonesia untuk bersaing di kategori Best International Feature Film pada ajang Academy Award ke-99 atau Oscar 2027 mendatang. Menanggapi keputusan tersebut, 4K Film langsung bergerak cepat menyusun strategi kampanye global dengan menggandeng agen penjualan kelas dunia asal Perancis Goodfellas guna memperluas jaringan promosinya. Di mana produser bernama Iva Isfansyah saat ditemui, ia mengatakan rangkaian pergerakan kampanye internasional untuk mengamankan suara pemilih Oscar untuk 4 musim pertiwi ditargetkan baru berjalan mulai pertengahan November mendatang.
0: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya berkaitan dengan olahraga tanah air ya, sepak bola nasional, di mana pemain penyerang Timnas Indonesia Michel Bakker menjadi pemimpin dalam daftar top skor sementara FIFA Asian Cup 2026 setelah mencetak 5 gol ke gawang Bangladesh pada laga terakhir grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 5 gol ini selisih 1 gol dari striker Malaysia Bersorn yang mengoleksi 4 gol. Bersorn juga baru memainkan turnamen pertamanya untuk Malaysia, mencetak 4 gol dalam 2 laga. Laga pertama saat ia ataupun saat Malaysia menghadapi Bangladesh dan menang dengan skor 3-0. Bersorn ya, menyumbang 1 gol untuk negeri jiran atas Bangladesh. Pada pertandingan keduanya, Bernstein mencetak 3 gol ke gawang Singapura dalam kemenangan dengan skor 6-0.
0: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2 di siang hari ini. Kita masih berlanjut menyapa kamu sesaat lagi untuk segmen berikutnya, request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist spesial weekend di hari Sabtu ini. Jadi tetap stay tune di Pro 2.

FM, teman terbaik kamu di Proud. Di hari ini, yes, pukul 10 ini kita kembali menyapa kamu di Proud 2 untuk segmen request lagu pop Indonesia di Proud 2 Hitlist tanggal 2 ya. Jam 10 sampai jam 11 ada 20 lagu yang bisa di request oleh kalian. Udah aku unggah di story Instagram Proud 2 RRI Sintang dan juga di status WhatsApp-nya Proud 2 RRI Sintang. Jadi nomor WhatsApp Proud 2 kita spill dulu sebelum spill untuk 5 lagu pertama. Nomor WhatsApp kita 0851687766.

Dan juga ada lagu dari Romaria dengan 24/7. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Yes, habis itu juga Akbar Chalai featuring Mingse. Judulnya Astaga Bercanda. Dan ada lagu dari miliknya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ya, jadi boleh merapat aja di 0857-5047. Bukan, 08, ulangi. Itu nomor yang lama ya. Nomor yang baru belum nempel di kepala ya. Nomor WhatsApp yang lama ya dihapus aja teman-teman ya. Sekarang save aja nomor WhatsApp yang baru di hari ini ya. Yang lama dihapus aja, sekarang diupdate gitu ya, ganti yang baru. Nomor yang baru adalah 0851687 6989.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

Kita masih di Pro 2 menyapa kamu di 90.7 di aplikasi RRI Digital kita ataupun di websitenya rri.co.id. Siang hari ini weekend di hari Sabtu, alhamdulillah ya, dan cuaca kita sendu ya. Mungkin ada beberapa kawasan ataupun wilayah masih kerasa asapnya begitu ya, tapi kalau di Baning udah mulai membaik lah gitu ya, udah nggak terlalu kerasa gitu, nggak terlalu pekat untuk asapnya. Cuma kalau kita lihat ke langit-langit, nah kadang-kadang ada kelihatan awan-awannya sedikit gitu ya, kadang-kadang kok putih semua gitu ya. Terus kadang kalau kita lihat matahari di siang hari atau pagi ya, kelihatan, tapi mungkin nggak terlalu cerah ya, nggak terlalu terang karena masih ada asap-asapnya atau kabut-kabutnya begitu teman-teman ya. Cuman memang jauh lebih baik jika dibandingkan beberapa pekan terakhir begitu ya. Terus kalau kita lihat mataharinya, kalau dulu merah, kalau pagi tadi atau kemarin kita ngelihatnya udah agak kuning gitu ya. Kuning artinya tidak terlalu dong. Kalau merah kan terlalu banget tuh. Iya enggak sih? Gimana baiknya lah. Ya kalau menurut Rudy mah tadi ngelihatnya matahari biasanya kan pekat banget ya, kalau kemarin merah gitu ya, karena kabut asapnya tinggi banget ya, kebakaran. Nah karena guyur hujan beberapa hari terakhir, ada pembeda tuh ya, ada perbedaannya, udah agak kuning-kuning gitu ya kan. Malahan ada di momen itu cerah juga cuacanya teman-teman, ya mataharinya ya. Oke, kita masih lanjut dan kita akan kasih kamu satu lagu ini yang di request oleh teman kita, minta lagu dari Akbar Chalai ya. Chalai, Akbar Chalai featuring bareng sama Minso dengan lagu Astaga Bercanda. Ini yang vote ada si Nisa 43 ya, @Nisa43. 5 lagu lagi yang bisa di vote, ada lagunya Sal Priadi dengan Foto Kita Blur, ada Sal ya, Sal Priadi. Habis itu Naikila dengan Main-Main Gue, ada Ari Lesmana bareng sama Wisnu Santika dengan lagu Aku Harus Pergi teman-teman ya. Ada juga yang vote lagu dari miliknya ini, Samuel Cipta, Jaga Terasa. Saya thanks aja buat teman-teman di Instagram kita di siang hari ini. Ada Selina Grace dengan Andi Rianto berjudul Sumpah Mati lagunya. Ada Adrian Khalif ya di siang hari ini yang request, yang bisa kamu vote punya dia, lagunya berjudul 2001 Kali teman-teman ya. Jadi kamu bisa vote lagu dari siapapun itu ya, apalagi kalau misal kamu lagi lihat di Instagram di story kita, bisa request lagunya Juicy atau Lomba Sihir ya. Jadi ini kita bakal puterin kamu lagu dari miliknya Astaga Bercanda teman-teman ya. Astaga Bercanda, nah itu lagunya si Akbar Chalai featuring sama Bingsen, nanti bakal nyusul dari miliknya Samuel Cipta. So tetap bersama kami di Pro 2.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Hannah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kita masih di Pro 2, kita masih semangat menyapa kamu di 90,7 di aplikasi RRI Digital ya, ataupun di website kita ya, rri.co.id. So, fighting buat semua aktivitas teman Pro 2 semuanya di hari ini, di weekend ya, di hari apa? Hari Sabtu teman-teman ya. Sabtu sebagai sebagian ya libur, tapi bagi sebagian juga teman-teman pada bekerja ya, di sekolah masih juga ya, di hari Sabtu teman-teman. Ya, kita lanjut ya untuk ngemuterin gitu ya lagu yang udah di vote oleh teman-teman kita, di request gitu ya teman-teman ya, di apa namanya, siang hari ini ada lagu dari miliknya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, di vote oleh teman kita Bang Beri di Baning. Habis itu 5 lagu lagi yang bisa di request ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujannya, ada Gloria Jessica bareng sama ada Govinda dengan Terbelah Jadi Dua, ada Ariel Noah featuring bareng sama Raisa dengan Senang Dengar Suara Melagi, ada Nuca dengan lagunya Jalan Keluar luar teman-teman ya. Jadi silakan merapat aja buat yang pengen request lagu kesayangan kamu. Durasi kita masih panjang ya, cukup lah untuk muterin beberapa lagu yang kamu request. Kali ini kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirine ambulan.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di 90,7 di segmen siang ini ya, masih berlanjut menyapa kamu untuk requestan tentunya ya, request lagu pop mancanegara. Kalau tadi lagu pop Indonesia ya, sekarang kita bergeser dulu untuk lagu pop mancanegara. Kita lanjut buat kamu-kamu yang suka sama lagu barat, teman-teman ya, boleh merapat di Perahu 2. Durasi kita nggak lama, sampai pukul 11 saatnya 27 menit teman-teman. Di hari ini kita mulai langsung aja untuk 6 lagu pertama yang bisa direquest oleh kalian. Ada lagu dari miliknya Jisoo dengan Clicks, ada Fallen Angels dari Jani, ada Grace Abraham dengan Good Reason, ada Animals dari Kaseye, ada juga lagu dari miliknya Olivia Rodrigo dengan Stupid Strong yang bisa direquest, ada Ariana Grande dengan Heart That About You Love di Perahu 2 siang hari ini ya. 0857 504741. Yuk ayo merapat di Perahu 2 ya siang ini. Kita tunggu kamu yang pengen gabung-gabung di Perahu 2 ya. Ditunggu aja buat teman-teman Perahu 2 semuanya yang pengen gabung, ayo merapat. Kita kasih kamu lagu dari miliknya si Grace Abraham dengan Good Reason.

Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, dan pemahaman filsafat serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Diperkirakan, wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi sebagai bagian ritual. Seiring perkembangan zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama, sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang yang tinggi. Tahu nggak sih teman Pro 2, tercatat ada 60 jenis wayang dalam data warisan budaya tak benda Indonesia loh. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. UNESCO, lembaga yang mewadahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Ini Indonesiaku.

kita masih di Perahu 2. Kita masih semangat menyapa kamu di Perahu 2 di segmen request lagu pop mancanegara. 0851-687-7-6889 untuk nomor WhatsApp Perahu 2 RRI Sintang ya, siang hari ini boleh bergabung bersama kami. Untuk request lagu berikutnya ada lagu dari miliknya BTS dengan lagu berjudul Swims. Ada Taylor Swift dengan lagu berjudul I Know You ya, ataupun I Know It, I Know You gitu ya. Habis itu ada Ryan Dance dari Div.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Ada lagu dari miliknya Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Ini kita kasih buat kamu. Setelah itu akan ada lagu bernuansa Islami akan temani kamu di Produa siang hari ini ya. Azan kita jatuh pukul 11 lewatnya 27 menit untuk azan zuhur. Setelah azan zuhur, lagu Islami masih akan menemani kamu hingga pukul 12 nanti ya. Lebih tepatnya dekat-dekat pukul 12 nanti juga akan kita puterin ada satu atau dua lagu bernuansa pop mancanegara ya. Karena ada dua lagu yang belum bisa kita puterin tapi sudah di oleh Tawang Pro 2 ya. Jalan pukul 12 ada segmen UMKM Connect di weekend ini bakal hadir menemani kamu. So, tetap di Pro 2.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Rai Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: 5'9" brown eyes.
1: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
2: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
1: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
2: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
1: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
3: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Sampai siang di Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prode FM, teman terbaik kamu. Yaptro masih temani kamu, teman Pro 2 di Pro 2 RRD Sintang. Kali ini kita bakalan ngebahas beberapa lagu insecurity gitu sih, yang memang ditulis sama laki-laki, teman Pro 2. Biasanya kan kalau yang nulis-nulis gini, ya udah perempuan gitu kan, teman Pro 2. Ya,

ya selalu mengidentifikasikan hal-hal yang memang berbau keberanian ataupun kejantanan. Ya sebagian liriknya bahkan bisa dikatakan kayak cenderung misoginistik gitu, memproduksi dan mengobjek identifikasikan lawan jenis. Dan tahu gak sih teman pro 2, beberapa contoh paling populer itu ada lagu di album Pinkerton ya milik Weezer yang memang dirilis pada tahun 1996 lalu, dan lagu Blue Red Lines yang populer banget oleh Robin Thicke Tyke ya, dan juga Pharrell Williams pada tahun 2015 lalu. Tapi sejak beberapa tahun ke belakang memang pola ini mulai ditinggalkan teman pro 2. Semakin banyak musisi pria yang kayak mengecawatahkan perasaan dan juga kegelisahan mereka tentang cara yang lebih positif, penuh respect, termasuk insecurity ini sih ya. Dan juga kerentanan yang memang mereka alami ya dalam hidupnya. Jadi teman pro 2 ini tentu jadi kabar baik juga sih untuk semua orang. Sudah saatnya memang kita menganggap insecurity ini dan juga perasaan rentan sebagai hal yang normal untuk semua manusia tanpa pandang gendernya apa teman pro 2. Ya kita sebagai kita sebagai pria ataupun laki-laki juga bisa ngalamin yang namanya insecure. Nggak harus berbau sama yang namanya keberanian juga teman berdua. Ya buat kamu yang masih kesulitan nemuin keberanian untuk nerima kelemahan kamu, coba deh ya beberapa lagu tentang insecurity yang ditulis oleh beberapa musisi laki-laki. Ini bisa menyuguhkan sudut pandang yang baru juga sih kalau menurut aku teman pro 2. Dan ntar bakalan kita bahas. So tetap stay tune buat kamu di pro 2 RRI Sinta.

0: listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu. Hai, Yetro masih temani kamu ya, teman Produa. Okay. Kali ini ada Lewis Capaldi ya, di lagunya How I'm Falling Now, teman Produa, sejak awal kemunculan dari Lewis Capaldi ini.

Dia sendiri ngaku lagu ini memang bisa dikatakan mendeskripsikan kondisi mentalnya beberapa tahun terakhir di situ Mampro 2. Dan dia juga mengaku, ya walaupun mencintai pekerjaannya sebagai musisi, nggak jarang juga loh profesinya itu membuat dia itu lelah gitu ya secara mental. Aduh, Lewis Capaldi aja bisa kayak gitu, apalagi kita ya Mampro 2. Oke, selain Lewis Capaldi, ada lagi nih teman Pro 2, ntar bakal kita bahas. Tetap stay tune bar kamu di Pro 2 RRI Sintang.

0: Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan.

alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Ya, Temam Bro 2, beberapa lagu yang ditulis oleh musisi lagi-lagi ya tentang insecurity gitu sih. Selain Lewis Capaldi ada Slow Thai Angli, Temam Bro 2, musisi Inggris ya. Slow Thai ini yang memang beberapa atau bisa dikatakan sudah merilis album barunya ya berjudul Angli ini. Kayak perpaduan antara rap, alternatif, pop, sama rock gitu sih Temam Bro 2. Dan yang menariknya juga ya dalam karya terbarunya itu memang Slow Thai itu banyak membahas tentang kehidupan personal yang pengamatannya itu terhadap isu sosial di sekitarnya Temam Bro 2. Ya salah satu yang menarik perhatian ini kalau menurut aku di lagunya Angli ini sih Temam Bro 2 yang kayak menyenggol sedikit beberapa isu termasuk di dalamnya itu maskulinitas toksik, konsumerisme, produk budaya yang memang membuat orang itu bisa merasa kayak insecure sampai rasisme juga loh Temam Bro 2, keren banget. Oke, selain itu ada lagi Temam Bro 2, tetap stay tune, kita harus jeda lagu dulu ya. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Lanjut teman Pro 2, kali ini ada Hippocampus ya, Bambi. Bambi, lagu Bambi ini dari band Hippocampus ya, yang memang ditulis dari sudut pandang seseorang yang sebenarnya itu sudah ngerasa ada yang salah dengan dirinya, tapi ia justru ngerasa gak nyaman untuk minta bantuan orang itu, teman Pro 2. Dan isu yang paling banyak dialami oleh laki-laki kayak kekhawatiran dianggap lemah, tidak dewasa, dan manja itu kan, aduh. Kalau kita bilang itu kan kayak apa sih, kayak ngerasa apa gitu ya teman Pro 2. Nah buat kamu yang juga ngerasain ini, teman Pro 2 bisa mendengarkan lagu Bambi ini sih, mungkin bisa membantu meringankan beban di dada kamu ya, kayak katarsis gitu sih, katarsis. Oke, teman Pro 2, kita bakalan lanjutin ngebahasnya lagi. Tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodi 2, kita lanjutin lagi ya. Ini ada Dermon Kennedy, Power of For Me. Ini di lagunya teman Prodi 2. Ya, lagu ini sih sebenarnya ditulis dari sudut pandang seseorang yang sedang kayak kasmaran atau bisa dikatakan jatuh cinta gitu sih teman Prodi 2. Ya, walaupun memang ditulis dan juga dinyanyikan seorang pria ya, liriknya luas banget sih kalau menurut aku teman Prodi 2, dan penuh respect pada pujian hati gitu. Dan gak ada kata-kata yang mengobjektifikasikan dan juga merendahkan gitu teman Prodi 2. Dan bahkan liriknya itu sebenarnya kayak mengungkapkan rasa kagum gitu ya. Rasa kagum, sayang. Tapi sayangnya itu yang elegan gitu loh teman Prodi 2. Tapi juga bisa bisa dikatakan kayak menjebak gitu ya, menjebak sisi rentan seseorang gitu tuh Prodi 2. Dan selain Dermon Kennedy ya, di lagu Power of Me, Over Me itu ada John Lonner di lagunya tuh Prodi 2. Jadi lagu kasmaran yang penuh kayak respect, tapi juga ditulis dari sudut pandang seorang pria, juga bisa kamu temukan dalam koleksi karya duo musisi Joan In Tumam Prodi 2. Dan salah satu lagu terbaru mereka yaitu Lonely ini ya, bisa dikatakan menggunakan narator seorang pria introvert gitu sih, yang akhirnya menemukan sosok kekasih idaman gitu teman Prodi 2. Ya, beda dengan kebanyakan lagu yang naraturnya itu digambarkan bernyali gitu ya, bernyali ataupun nekat gitu. Jadi di lagu ini sudut pandang seorang introvert membuat lagu ini lebih unik teman Prodi 2. Dan banyak banget ya keresahan-keresahan yang mereka ungkapkan di lagunya ini. Lagu ini mereka juga bernuansa pop 2000-an gitu sih, yang groovy banget kan teman Prodi 2. Pokoknya seru banget sih didengar teman Prodi 2 di lagu ini. 90.1 Prodi FM Sintang. Prodi FM.

Oke, lanjut teman Pro 2. Masih temani kamu ya, masih bersama ya Troy yang temani kamu. Kali ini ada Alex Benjamin di lagunya The Hill I Will Die On. Die On ya, Alex Benjamin ini bisa dikatakan juga rajanya lirik sih kalau menurut aku. Ya, terus terang ya, Benjamin ini memang luar biasa banget. Dan ia memang gak pernah gagal juga loh nyiptain lagu-lagu yang puitis, yang mampu mengekspos segala emosi kayak di dada kita gitu, kita mampu dua. Salah satu lagu yang memang membahas insecurity lagi-lagi ini adalah The Hill I Will Die On. Ini liriknya teman Pro 2 yang bisa dikatakan juga mengungkapkan kalau tiap orang sedang berjuang dengan masalahnya itu masing-masing, dan gak ada yang berhak menganggapnya itu lebih ringan atau lebih berat gitu. Nah teman Pro 2, kayak melucuti perasaan lewat kata-kata memang bukan hal yang mudah sih ya, terutama untuk musisi laki-laki. Tapi semuanya itu bisa berubah beberapa tahun belakangan. Ya salut banget sih kalau aku sendiri dengan keberanian mereka yang bisa membiasakan diskusi perkara kerentanan dan juga rasa insecure gitu ya untuk gender teman Pro 2. Oke, jadi lagu mana nih yang jadi favorit kamu teman Pro 2 yang sudah kita bahas tadi?

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

Ada lagu dari miliknya Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi menemani kamu di Pro 2 pukul 13 sekarang. Hadir kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga akan menyapa kamu di Pro 2 siang hari ini, tema Pro 2. Gagasan seputar olahraga, kita akan mulai informasi berkaitan dengan motorsport di mana Veda Pratama posisi ke-18 dalam kualifikasi Moto3 Jepang. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama ini harus puas menempati posisi ke-18 setelah mengalami kecelakaan pada sesi kualifikasi kedua Moto3 Grand Prix Jepang 2026 di Mobility Resort Motegi pada Sabtu ini. Pembalap Honda Tim Asia ini terjatuh di ketika sesi kualifikasi kedua berlangsung dan sebagian besar pembalap mulai kembali ke pit untuk menjalani jeda singkat. Insiden ini membuat Veda gagal memaksimalkan kesempatan untuk memperbaiki catatan waktunya hingga akhirnya berada di urutan ke-18 dari urutan terakhir begitu ya. Berada di urutan terakhir dari 18 pembalap yang mengikuti kualifikasi kedua. Hasil ini cukup disayangkan setelah Veda menunjukkan kecepatan yang menjanjikan sejak sesi praktik di hari Jumat kemarin. Rocky asal Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ini sebelumnya menempati posisi ke-8 pada praktik dengan catatan waktu 1 menit 55,597 detik atau terpaut 0,317 detik dari Marco Morelli yang menjadi pembalap tercepat. Hasil ini membawa Veda langsung mengamankan tempat di kualifikasi kedua tanpa harus melalui kualifikasi pertama. Pada perebutan posisi terdepan, David Almasa tampil sebagai pembalap tercepat setelah mencatat waktu 1 menit 54,572 detik. Pembalap Liqui Moly di Naval's Intex GP ini merebut pole position sekaligus membukukan rekor lap baru di Motegi. Almasa sebelumnya sempat mendapat tekanan dari Brian Urich yang mencatat 1 menit 54,647 detik pada awal sesi untuk sementara memecahkan rekor lap. Namun Almasa membalas dengan memangkas catatan tersebut sebelum kembali mempertajam waktunya hingga memastikan pole ketujuhnya musim ini dan ke-9 sepanjang karir di Moto3. Urich menutup kualifikasi di posisi kedua dengan sedangkan rekan timnya di Red Bull KTM Azzo Alvaro Carper melengkapi baris terdepan di posisi ketiga. Pemimpin klasemen sementara Moto3 Maximo Quellis menempati posisi ke-4 dengan selisih 0,282 detik dari Almasa, diikuti Matteo Bertelli dan David Munoz pada posisi ke-5 dan ke-6. Rico Salmela menempati urutan ke-7 diikuti oleh Valentin Perrone dan Marco Morelli. Ryusei Yamanaka melengkapi posisi 10 besar. Sementara itu, susunan grid balapan masih akan mengalami perubahan karena Zul Esteban dan Zul Kelso dijatuhi penalti turun 6 posisi dari hasil kualifikasi. Terakhir, balapan Moto3 Grand Prix Jepang dijadwalkan esok berlangsung di Mobility Resort Motegi pada Minggu, ya, tanggal 4 Oktober 2026.

Kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mas di Pro 2, masih lanjut di segmen Gaspol kita siang hari ini. Selamat siang untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Cuaca kita hari ini enggak dibilang panas gitu ya. Dibilang panas juga enggak, dibilang sendu-sendu hujan juga enggak ya teman-teman ya. Tapi kalau kamu ngelihat di beberapa sosial media, itu lagi rame juga kalau di Pontianak gitu ya, di kawasan Sungai Kapuas, jembatan yang kembar itu kembar itu lagi ramai videonya karena dibikin via drone ya teman-teman. Itu berasa airnya tuh kayak air laut teman-teman ya. Jadi berasa kayak di, ada yang bilang ini kayak di Paris guys gitu ya, ada tuh ramai banget teman-teman ya, dan banyak yang suka ya. Jadi air Kapuasnya itu berubah jadi kayak air laut gitu teman-teman ya. Bisa kamu lihat nanti, kamu kulik aja videonya itu. Wah, kalau kayak gitu, moga-moga di Sintang juga gitu ya. Iya, kita masih berlanjut menyapa kamu untuk kasih informasi olahraga selanjutnya ya. Ini untuk ajang Asian Games 2026, di mana pegulat Indonesia bernama Gilang Ilhaza terhenti pada babak repech nomor gaya bebas putra 74 kg Asian Games Aichi Nagoya di Nagoya City Inai Sports Center. Gilang harus mengakui keunggulan pegulat Tajikistan Viktor Rasadin dengan skor 0-10 melalui technical superiority pada laga repech. Dan hasil ini membuat langkah Gilang dalam perebutan medali nomor 74 kg berakhir. Sebelumnya, Gilang membuka penampilan pada babak 16 besar dengan menghadapi Yoshinosuke Aoyaki dari Jepang ya. Dan ia kalah dengan skor 0-10 melalui technical superiority ya. Gilang kemudian mendapat kesempatan tampil di repech setelah Aoyaki melaju hingga final. Namun pada kesempatan kedua tersebut juga Gilang belum mampu melewati Rasadin yang sebelumnya dikalahkan oleh Aoyaki pada perempat final tahun Pro 2. Adapun Aoyaki selanjutnya memasuki tempat pada laga perebutan emas setelah mengalahkan Orozobex Toktomambetov dari Kyrgyzstan dengan skor 10-0 pada semifinal. Pegulat Jepang ini dijadwalkan menghadapi Yones Emma Michogai dari Iran pada final nanti. Sementara itu, Rasadin seusai menyingkirkan Gilang berhak melanjutkan perjuangannya pada pertandingan perebutan medali perunggu menghadapi Toktomambetov nomor 2.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Masa di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Segmen Gaspol masih berlanjut menyapa kalian. Ini berkaitan dengan tinju ya, di mana World Boxing Council WBC mengumumkan juara kelas berat minimum 101,6 kg ya. Agit Kabayel akan menghadapi Nelson Hisha pada pertarungan ya, pada pertarungan untuk mempertahankan pertama untuk pertahanan pertama gelarnya pada 28 November di Esprit Arena Düsseldorf, Jerman. Di mana Kabayel memasuki pertarungan dengan rekor sempurna 27 kemenangan termasuk 19 knockout. Momen penting dalam perjalanan karir terjadi pada 22 Februari 2025 ketika ia mengalahkan Zili Zhang di ronde ke-6 untuk merebut gelar juara dunia kelas berat sementara interim WBC. Pada Januari 2026, petinju Jerman ini berhasil mempertahankan sabuk juaranya dengan mengalahkan Damian Kniba di ronde ke-3. Ia kemudian diangkat menjadi juara dunia penuh pada Juni 2026 setelah gelar juara dunia tersebut kosong. Sekarang Kabayel akan memulai babak baru dalam karirnya dengan mempertahankan gelar di tanah kelahirannya. Di seberang ring akan ada Nelson Hisa yang memegang rekor tak terkalahkan dengan 25 kemenangan termasuk 23 KO. Kekuatan pukulan akan menjadi senjata utama dalam upaya petinju berjuluk Albanian Eagle untuk menggulingkan Kabayel. Hisa telah membangun karir profesionalnya dengan meraih beberapa sabuk juara di sirkuit kelas berat Eropa. Di antaranya adalah gelar WBC CISBB yang ia menangkan pada 18 November 2023. Pencapaian ini merupakan langkah selanjutnya dalam perjalanannya menuju kesempatan meraih gelar juara dunia. Dengan dua rekor tak terkalahkan dan rasio KO yang mengesankan, Düsseldorf akan menjadi tuan rumah pertarungan di mana Kabayel berupaya mengukuhkan posisinya sebagai juara dunia WBC sementara Hisa bertujuan untuk meraih kemenangan terbesar dalam karirnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Lagu dari miliknya Raisa dengan Cinta Sempurna. Kita kasih buat kamu di Perahu 2. Dan kita masih hadir kan untuk lagu santai. Apalagi nanti ya di pukul 14. Kamu. Apakah ada top 20 lagu pop Indonesia? Apakah kita hadirkan nanti buat kalian di weekend ini? Informasi terakhir di bulu tangkis, di mana Garuda Muda ya termotivasi sukses senior di Asia Games. Di Asian Games jelang WZC, teman-teman ya. Tim bulu tangkis junior Malaysia membawa motivasi dari keberhasilan para senior pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 saat bertolak menuju Kairo, Mesir pada Jumat dini hari untuk mengikuti kejuaraan dunia junior BWF 2026. Manajer tim Indonesia ada Eskartri Danatara mengatakan jika pencapaian tim senior di Jepang menjadi energi positif bagi para pemain muda yang akan berjuang pada kejuaraan dunia junior. Bulu tangkis Indonesia meraih 2 emas dari Asian Games 2026 melalui nomor bergu putra serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Indonesia juga memperoleh perak ganda campuran melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Dengan modal motivasi ini, Eskar memastikan para pemain junior berada dalam kondisi siap untuk menghadapi persaingan di Kairo. Tim Indonesia bertolak menuju Kairo dalam 2 kelompok. Kloter pertama menggunakan penerbangan Etihad Airways ya dengan jadwal keberangkatan pukul 12 dini hari atau 00:05 ya, sedangkan kelompok kedua menggunakan Emirates pada pukul 00:45 waktu Indonesia Barat. Jadi Eskar mengatakan jika tim terus menjaga kondisi teknis dan non teknis pemain selama perjalanan agar mereka memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian setibanya di Mesir nanti. Dan menurutnya perbedaan waktu Indonesia ya, kondisi cuaca serta lingkungan pertandingan menjadi sejumlah aspek yang perlu segera diadaptasi para pemain sebelum pertandingan dimulai nantinya. Jelang pukul 14 kita akan hadirkan ke ruang dengar kamu untuk Indonesia Top 20 Special Weekend di Sabtu ini. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bicara soal gen alpha, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hai hai teman Pro 2, gimana kabarnya siang menjelang sore ini? Semoga energi kalian tetap membara ya. Mumpung lagi santai atau ada yang lagi sibuk nih di jam segini, yuk kita rehat sejenak dan chill bareng Tias nih di Top 20 Lokal Indonesia. So, satu jam ke depan nanti bakal Tias isi penuh ya sama deretan lagu-lagu hits Indonesia yang paling sering direquest sama teman Pro 2 nih. Siap-siap sing along dan ikuti pergerakan chart kita di minggu ini. Penasaran gak sih siapa yang naik, turun, ataupun baru masuk di chart kita minggu ini? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang. Kamu juga bisa dengerin siaran ini di mana aja lewat RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Minggu ini kita harus dada-dada dulu nih sama Raim Laude lewat lagu Ikro yang resmi out dari chart nih teman Pro 2. Tapi tenang aja ya, ganti lagunya juga gak kalah asik kok. Nah, ada new entry yang langsung dibuka sama Tiffany Kenanga nih. Penyanyi berbakat yang makin matang dalam bermusik ini baru aja merilis lagu Kata Siapa sebagai bentuk pendewasaan karyanya dan ekspresi terbarunya yang dapat banyak respon positif nih dari para pendengar setianya. Biar gak penasaran, ini dia Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. 20

Jadi di posisi 19 ada new entry kedua kita nih, teman bro 2, yaitu band indie Overnight dengan lagu Kita Lewati Berdua. Lagu ini belakangan lagi ramai dipakai buat konten-konten romantis nih, teman bro 2. Padahal lagunya udah rilis dari tahun 2024. Emang kita gak pernah tahu ya kapan karya kita bisa hype atau viral nih. So, intinya kita jangan pernah berhenti berkarya untuk bisa mendapatkan hasil yang diimpikan ya, teman bro 2. Lanjut ke posisi 18, ternyata penyanyi ini masih stay di tempat yang sama. Langsung aja kita dengerin Selena Grace featuring Andy Rianto dengan lagu Sumpah Mati. 18.

02 yang masih konsisten bertahan di posisi 17. Nextnya ada teman seperjuangan nih dengan suara ademnya yang sukses bikin para fansnya kelepek-kelepek. Yuk kita dengerin aja, di posisi 16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. 16.

posisi 15 ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Emang ya penyanyi satu ini tuh paling bisa deh kasih banyak interpretasi dari judul lagu sampai ke liriknya. Puitis banget ya teman Pro 2. Nah nextnya di posisi 14 ada lagu yang dirilis untuk memperingati anniversary ke 30 tahun perjalanan band ini loh teman Pro 2. Ada yang bisa tebak gak nih? Yap, betul banget, ada Shallow on 7 dengan lagunya Sederhana.

posisi 11 ada Juicy Lucy dengan lagu Gurun Hujan yang berhasil naik satu tingkat nih teman Pro 2. Bicara soal Juicy Lucy, belakangan ini nama mereka tuh lagi rame banget ya diperbincangkan di media sosial nih. Menyusul polemik batalnya penampilan mereka di Batam gara-gara masalah kendala over bagasi sama pihak promotor nih teman Pro 2. Tapi terlepas dari berbagai tanggapan di timeline atau media sosial ya, semoga aja permasalahan ini bisa cepat selesai dengan baik buat kedua belah pihak. Nah, kalau tadi Juicy Lucy di posisi 11, lanjut ke posisi 10 ada duet asik dari Ariel Noah dan Raisa lewat Senang Dengar Suaramu Lagi. 10. Ada

posisi 9 ada Gloria Jessica dan Adi Govinda lewat Terbelah Jadi Dua yang harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu sebelumnya. Sedangkan di posisi 8 ada yang naik 6 peringkat dari posisi 14 minggu sebelumnya. Lagu ini emang candu banget sih buat nemenin aktivitas siang menuju sore nih teman Bro 2. Langsung aja kita dengerin Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda.

Tadi di posisi 7 ada Naikila dengan Main-Main Gue. Warna musik hidup khas Naikila ini benar-benar viral ya di media sosial dan jadi booster semangat banget nih buat di siang hari gini ya teman Pro 2. Dan di posisi 6 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. 6.

semangat ya teman Pro 2 buat apapun segala aktivitas kamu di siang hari ini. Masuk ke jajaran top 5, pergerakan chart kita makin sengit aja nih teman Pro 2. So tadi di posisi 5 ada Lomba Sihir Lewat Melompat Lebih Tinggi yang masih bertahan dari minggu sebelumnya. Energi mereka di panggung-panggung festival musik belakangan ini itu benar-benar luar biasa pecah deh teman Pro 2. Nah, nextnya kita di posisi 4 ada Bernadia. Oh ya, kamu udah nonton video live performance Bernadia X Perunggu yang baru rilis September ini belum? Kolaborasi mereka bawain 3 lagu aransemen baru tuh keren banget dan wajib banget kamu tonton. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu Bernadia dengan Rabun Jauh. 4.

Pamungkas, lewat berapa kali kita saling memaafkan yang masih stay di posisi 3. Dan di posisi runner-up alias posisi kedua minggu ini, Adrian Khalif harus rela turun satu peringkat dari posisi jawara bertahan minggu sebelumnya. Kita langsung dengerin yuk Adrian Khalif dengan 2001 kali. 2.

0: spill.
1: Tahan dulu teman Pro 2, sebelum Tia spill siapa yang berhasil jadi jawara minggu ini. Yuk kita kilas balik dulu perjalanan chat dari posisi 20 sampai runner up kita. Di posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Di posisi 19 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Di posisi 18 ada Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Jalan Keluar by Nuka. Di posisi 16 ada Jagat Rasa by Samuel Cipta. Di posisi 15 ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Di posisi 14 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 13 ada Romaria dengan 24/7. Di posisi 12 ada Ari Lesmana featuring Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Gurun Hujan by Juicy Lucy. Di posisi 10 ada Senang Dengar Suaramu Lagi by Ariel Noah dan Raisa. Di posisi 9 ada Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan Adi Govinda. Di posisi 8 ada Akbar Calai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi 7 ada Naikelah dengan My Man Gue. Di posisi 6 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi 5 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi 3 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di posisi 2 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. So, untuk posisi pertama minggu ini, congratulations buat Tulus dengan lagunya Teh Hijau yang sukses melesat naik dari posisi runner-up minggu sebelumnya dan merebut tahta jawara Indonesia Top 20 minggu ini. Please give applause for our number one, Tulus Teh Hijau. 1.

Rambut Hijau dari Tulus tadi menandai usainya perjumpaan Tias dan teman Pro 2 di Indonesia Top 20 minggu ini. Cepet banget ya rasanya waktu berputar kalau kita lagi seru-seruan bareng kayak gini. Buat yang lagu kesayangannya masih tertahan di posisi bawah, tetap semangat, terus aja serbu kolom request dan vote lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia supaya minggu depan bisa naik. Terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang udah setia dengerin dari awal, baik lewat radio atau streaming di RRI Digital. Dan terima kasih juga buat tim di balik layar, Kiki dan Ati. So, dari Studio Pro 2 RRI Sintang, Tias pamit undur diri, stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu lagi di Top 20 minggu depan. Bye-bye!

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
2: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
3: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
2: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
3: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
2: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
4: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Welcome back teman Pro 2. Weekend ini Kiki balik lagi untuk temenin kamu di International Top 20. Thank you buat semua request dan support dari kalian nih teman Pro 2. By the way, chart kita kali ini bergejolak banget nih karena ada 3 lagu baru yang langsung breakthrough masuk jajaran Top 20 kita. Tentunya nanti Kiki juga bakal spill siapa jawara baru kita di minggu ini. So, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang dan dengerin kita juga lewat aplikasi RRI Digital atau website kita di rri.co.id ya. Sebelum kita bedah chart kita minggu ini, sayangnya kita harus pamitan nih sama 3 lagu hit sebelumnya, yaitu Folded dari Kehlani, Tears dari Sabrina Carpenter, dan Aperture milik Harry Styles yang resmi hengkang dari tangga lagu kita. Tapi tenang aja teman Pro 2, chart kita makin segar nih karena kedatangan musisi baru di posisi 20, Say Hello to Jisoo dengan single terbarunya Click. Setelah sukses besar di dunia acting, Jisoo balik lagi nih menggebrak industri musik dengan nuansa pop yang fresh banget. Number 20.

Mengisi posisi 19 minggu ini ada Jenny lewat lagu Fallen Angel yang juga baru aja masuk sebagai new entry. Keren banget ya teman Pro 2, dua member dari Blackpink langsung mendominasi deretan lagu baru di chart kita kali ini. Langsung aja kita check this out. Number 19.

lanjut di posisi 18. Ada new entry ketiga kita di minggu ini, yaitu Cat's Eye dengan lagu Animal. Girl group yang satu ini ya, benar-benar lagi naik daun nih teman Pro 2. Number 18.

posisi 16 barusan ada Taylor Swift lewat lagu I Knew It, I Knew You. Pengaruh Mbak Taylor emang gak usah diragukan lagi ya teman Pro 2. Lagunya tetap stabil nih, bertengger di chart internasional kita. Next, di posisi 15 ada Olivia Dean yang masih menemani kita juga dengan So Easy to Fall in Love. Number 15.

didengar-dengar nih ya teman Pro 2, lagu Olivia Dean barusan kayaknya cocok banget deh buat kalian yang mau kirim-kirim kode atau bahkan nyatain cinta langsung ke gebetan. Tapi kalau dia masih ragu juga sama perasaan kamu, lagu di posisi berikutnya ini bisa juga kamu pakai teman Pro 2 buat lebih nunjukin lagi perasaan kamu ke si doi. Ini dia, di posisi 14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number 14.

rekaman Pro 2 ada BTS lewat lagu Swim yang bisa banget nih temenin waktu bersantai kamu di weekend ini. Nah, kita udah semakin mendekati posisi 10 besar di minggu ini ya teman Pro 2. Dan berikutnya kita dengerin dulu yuk. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Number 12.

Dia di posisi 11 datang dari penyanyi muda berbakat Sienna Spiro lewat lagu Die on This Hill. Gak kalah dengan lagu-lagu lainnya, lagu yang ini juga masih bertahan nih selama berminggu-minggu di chart kita. Gak kerasa ya, kita udah halfway through our list di International Top 20 kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita dengerin di posisi 10 ada Blackpink dengan Go. Number 10.

Pink emang jagonya ya kalau bikin lagu yang energi kayak gini, teman produa. Cocok juga nih buat dance biar gerak-gerakin badan dikit sore ini. Nah, gak kalah asik buat ngedance, di posisi 9 ada lagu lainnya dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Number 9.

kita terus bergerak naik nih ya teman Pro 2. Dan menempati posisi 6 ada lagu lainnya dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang juga masuk dalam nominasi kategori Best Pop untuk MTV Video Music Awards 2026 nih teman Pro 2. Number 6.

posisi 5 baru aja kita dengerin Hey There I Made You Love Me dari Ariana Grande. Fun fact, lagu ini juga berhasil masuk nominasi VMA 2026, bahkan untuk 6 kategori sekaligus loh teman Pro 2. Nah, beralih ke posisi 4, kita mau dengerin Not Cute Anymore dari Eilidh berikut ini. Number 4.

itu semakin dekat dengan jawara kita di minggu ini ya, teman Pro 2. Dan berikutnya di posisi 3, lagi-lagi kita mau dengerin lagu lainnya dari Bruno Mars dengan I Just Might yang gak kalah mantep. Number 3.

posisi runner-up kita ada Home Wrecker dari Somber. Sebelum Kiki spill siapa yang berhasil menempati posisi pertama chart kali ini, kita recap dulu yuk dari posisi 20. Posisi 20 ada Jisoo dengan Click. Posisi 19 ada Jennie dengan Fallen Angel. Posisi 18 ada Cat's Eye dengan Animal. Posisi 17 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Posisi 16 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Posisi 15 Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Posisi 14 ada Risk It All dari Bruno Mars. Posisi 13 ada Swim dari BTS. Posisi 12 ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo. Posisi 11 ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Posisi 10 ditempati oleh Blackpink dengan Go. Posisi 9 ditempati oleh Bruno Mars dengan lagu lainnya Cha Cha Cha. Posisi 8 ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Posisi 7 ada Dave featuring Tems dengan Rain Dance. Posisi 6 ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. Posisi 5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Posisi 4 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Posisi 3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Dan posisi 2 ada Somber dengan Homewrecker. Dan langsung aja teman Pro 2, please welcome juara kita minggu ini. Ada Madison Beer dengan Bittersweet. Number 1.

Prep Art Chart for this week, teman Pro 2. Thank you so much buat kalian yang masih setia stay tune di sore hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 dengan request sebanyak-banyaknya melalui akun-akun media sosial Pro 2 RRI Sintang maupun aplikasi RRI Digital. Shout out to Kak Kiki dan Kak Ati selaku tim musik kita, dan Kiki juga harus pamit dulu dari ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Have a great weekend and see you next week.

Sosok FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pradua, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini, teman Pradua. Dan gue hari ini kedatangan pastinya ada Bumi. Dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman Pradua. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Band kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sosim FM Pradua Jakarta.

0: Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rion ada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan dimana?
1: Di pos pengumuman.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, cerah ya, cerah. Cuman sih, mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini
0: ya,
1: tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu, jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: datang. Oke. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band. Wow.
0: Oke. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Hmm. Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya, iya, iya, iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Iya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Iya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo
0: Aldi.
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya
3: berenam. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Pak Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Ya,
2: karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran kita pekerja semua satu band itu.
0: Oke, nice. Tapi nggak apa-apa hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
3: Kayak masalah umur kan krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Mm-hmm. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang
3: dari juga band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun.
3: Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas
2: semua.
3: Satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak
3: ya, enggak,
0: di tongkrongan.
3: Tongkrongan aja.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi,
1: udah Britpop?
3: Belum jelas.
0: Masih belum jelas ya?
3: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung. Ya kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa ada apa. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh
3: Gue kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya
0: boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
0: kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-mm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer berarti yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Sorong. Jauh banget ya.
1: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa jadi
1: tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa apa sih main musik aja. Nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2007.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya. Baru lagi ketemu.
3: 2015 itu terakhir ada di Panglima Polim tuh. Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin. Sampai apa sekarang? Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan yang memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan jadi sekarang gitu. Diproduksinya baru.
2: Baru sekarang nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap dirilis.
0: Iya,
2: siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil.
0: Oke. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosme FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange.
1: Hai.
0: Oke. Nah, tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
2: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gua enggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
3: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
3: Ada alternatifnya.
2: Boleh gue bilang simple nggak?
0: Boleh.
3: Boleh.
2: Singkatan dari apa Britpop? British pop.
3: British pop.
2: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu. Lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris itu ya, Britpop.
4: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
2: Bisa jadi. Bisa jadi.
4: Benar kan?
0: Benar juga.
3: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
4: Istilahnya aja sih.
3: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound.
0: Iya. Yeah.
3: Britpop gitu gitu kan. Jadi kan lebih
2: Seattle Sound apa nih?
3: Kau ya Seattle Sound itu ya grunge.
2: Oh grunge. Oh, yeah. Oh iya grunge. Seattle.
4: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
2: Mungkin Oasis kali ya.
4: Oasis.
2: Oasis. Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
4: Nyeret ya.
0: Iya. Wah. Gitu-gitu.
2: Itu kok itu enggak ada bling sih kayaknya.
0: Oh, iya, bling, itu bling ya, bener juga sih. Enggak ada bling deh. Ya gitulah pokoknya ya.
3: Iya.
0: Oke.
2: Mungkin

0: Bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
1: Benar, bisa ya, juga.
0: Enggak tahu sih gue. Malam nebak-nebak aja sih.
1: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
0: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
1: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
1: Oke.
3: Iya. Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Mm-hmm. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
1: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
1: Oke.
2: Nah, jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu. Akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini.
1: Gitu. Pakemnya lah.
2: Pakemnya gitu. Seperti itu.
1: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
1: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
0: Ada dua sebenarnya.
1: Oh ada dua? Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
0: kompilasi.
1: Kompilasi.
0: Ada dua lagu di situ.
1: Oke.
2: Jadi ya lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
1: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
0: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
1: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
0: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga beda gitu kan.
1: Iya.
2: Dulu kita masih rekaman pakai pita, sekarang
1: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
0: ada mengarah ke sana.
1: Mau ke arah sana.
0: Ada ke sana.
1: Apa? Kaset berarti?
0: Mungkin kaset.
2: Okay. CD
0: dan kaset.
1: CD
0: dan kaset. Apa?
3: Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam. Ya.
0: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya, gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
3: Ya.
1: Nanti dapat foto card membernya masing-masing lah.
0: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya.
1: Oh iya.
0: Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
3: Termasuk buah jeruk.
1: Waduh, karena orange juga.
3: Kenapa namanya orange?
2: Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya, gitu.
1: Warna orange.
2: Warna
1: tadi
2: orange
1: itu.
2: Gitu. Tapi tulisannya ya orange itu, ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
1: Iya.
2: Gitu kan.
1: Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
0: Kebeneran
2: di Jakarta juga.
1: Benar.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu kita duluan.
0: Iya sih. Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange gue juga.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange pakai orange semua.
3: Tapi sekarang kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange sudah banyak gitu yang diwakili.
3: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
0: Jarang, ada satu-satu ada lah sih. Masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan kalau sekarang udah susah diatur, Mas.
1: Udah pakai baju apa aja
0: masing-masing aja.
2: Ini pakai ini. Enggak mau gitu ya kan?
1: Iya.
0: Karena yang gua enggak beneran kan gue yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil. Jadi ya gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya? Enggak.
3: Kejadian ya.
0: Capek deh gue.
1: Oke. Dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh, vokalis. ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran enggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
1: Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
1: Halo.
4: Kebetulan vokalisnya Orange.
1: Ih, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya. Ini bukan mengajarkan, menggambarkan.
1: Gitu, ya.
4: Pikirin coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Jadi saat itu ya memang itu tentang drugs.
1: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya kan juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
1: Iya.
0: Pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
1: Emang mengajarkan aja.
2: Pengalaman temen-temen.
1: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi parah. Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
1: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
1: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nggak, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka. Gitu.
1: Iya. Jadi ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si B, si C itu kebetulan belaka gitu.
1: Iya.
4: Gitu aja.
1: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang ya. Gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp, atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
2: Enggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga sama
0: gitu, oke.
2: Jadi ini band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Udah senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laserdisc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
1: Terbawa suasana
2: betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya.
2: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore. Menurut kakak, apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana dalam menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, maksudnya lingkungannya.
2: Patah hati, apa harus patah hati?
0: Harus bikin mungkin lagu ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
2: feel-nya
0: yang
2: gitu loh di
0: feel-nya. Gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri. Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
1: Karena di otentik tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi? Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
2: Iya. Kita hanya ngalamin. Kita ngalamin, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamin. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
2: Itu baik bahaya. Lagi, nggak ada modal loh itu.
1: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
1: Banyak sih.
2: Banyak banget. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
1: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oke.
1: Pas nggak break dong.
4: Pas nggak break udah pada punya anak.
1: Iya.
4: Iyalah
2: nggak, pas break kita on off sih, on off kita nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
1: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
2: Bukan di Tasik.
0: Oh di Tasik. Jadi juri apa?
2: Jadi juri kita
1: juri festival.
2: Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu. Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena yeah. sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Yeah. Kayak pernah gimana ya, Vicky? Manggung di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dengan masanya dangdut, bingung juga kan gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rada susah tuh. Iya, iya.
2: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Ah, dia hanya asik sendiri, kita hanya asik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian, pokoknya udah.
1: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-fansnya ya kan.
0: Brit.
2: Iya.
0: Brit dan Brit. Brit. Brit. Kan udah ada hip group kan. Iya, iya, iya.
2: Yang penting okay. jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti yeah, kita berubah yeah. lagi kan.
0: Yeah. Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin yeah. band bersama so, gitu
1: grup
0: kan.
1: Grup lawak mas tempat.
0: Grup lawak
2: dari
0: ya.
2: Kuliah.
0: Setara OVJ bareng, mungkin ya.
2: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay.
2: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya yeah, sih iya yeah, sih.
2: Gitu.
0: Seru banget seru banget. Tapi mungkin ada ini enggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish enggak kira-kira kayak wah, semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
2: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya yep. gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice, nice.
2: Gitu yeah. aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Yeah. Kita yeah. coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita sampai capek.
0: Sampai capek.
4: Sampai oh, capeknya gimana gitu.
1: Dilihat dua sepat.
4: Ah iya.
0: Kalau lo mas?
1: Spare part.
0: Spare part. Bukan dong, spare part.
1: Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah. Wow.
4: 30 tahun ke depan. Ya,
1: who knows? Ya, ya, ya. Oh, ya. Siapa hidung? Siapa hidung?
2: Hidung siapa?
0: Hidung siapa? 60 tahun.
1: Kayak Bill Collins ya.
2: Ya.
1: Ya. Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger nih.
2: Ya, asal jangan Phil Koplo ya.
0: Beda, beda.
2: Kembali lagi.
0: Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
1: Iya, sejak kenal sama Orange, melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan single-nya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu yeah. ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah enggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan,
0: ya.
1: Nah itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
2: Nah itu dia maksudnya.
1: Legacy.
0: Ya, nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam yeah. gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu yeah, bisa di
1: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
1: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke. Okay.
1: Dan YouTube-nya kita ada di sebentar saya lupa.
0: orange.id.
1: Orange_jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Orange-nya orange ya.
0: Yap.
1: Itu aja sih.
0: Oke, Instagram
1: sama,
0: pribadi?
1: Instagram, ya tadi. Oh, Instagram pribadi.
4: Sama single kita dong.
1: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin,
1: ya, didengerin
3: semua platform.
1: Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya
1: juga
3: ada.
1: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
1: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin sama berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin, atau Orange aja.
4: Orange aja.
0: Lah ya, dikepoin pokoknya update-updatenya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Iya,
0: di weekend pastinya
1: weekend.
4: Sama pokoknya, kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rioni.
0: Hey,
3: sama-sama.
4: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya, pandangan ya.
1: Ujangan,
4: apa sih namanya?
3: Pandangan hidup.
4: Iya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat banget.
4: Berat ya.
0: Filosofi berat ya,
1: filosofi. Sama thank you juga sama
4: udah percaya kita, artinya masih bisa nih gitu.
0: Iya.
4: Kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
1: Thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
1: Sudah.
2: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren, bener. Bener, setuju.
1: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Ore sih filosof ya.
0: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Yer, terima kasih sekali lagi buat Renata Bumi.
4: Terima kasih buat Ore.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan, di hari Sabtu jam 4 sore, teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama Davey Prada, di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, masih ada aku Widya temani kamu di kesempatan sore hari ini. Setelah tadi kita simak bersama ada musik planner ya, bareng Pro 2 RRI Jakarta. Nah, kali ini aku bakal berikan beberapa informasi ringan buat kamu, terutama terkait perakiran cuaca yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya. Teman Pro 2, kalau berdasarkan informasi dari BMKG ya, teman Pro 2 semua, 3 Oktober 2026 pukul 16.50 masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di Sambas, Bengkayang, Skadau, dapat meluas juga ke wilayah Kabupaten Sambas seperti di Sajingan Besar, Sebawi, Selako Timur, kemudian Mempawah, Sanggau, Bengkayang, Landak, Skadau. Dan untuk Kota Singkawang sendiri juga Singkawang Timur ya teman Pro 2 semua. Tapi kalau untuk Sintang sendiri teman Pro 2 juga bisa meluas di Sepauk, Ambalau ya, untuk kilat petir dan juga angin kencang. Kita masih menantikan hujan juga ya sampai saat ini teman Pro 2. Karena memang kalau untuk hujan kemarin kita sempat merasakan lebat. Nah, hari ini sudah mulai muncul lagi ada asap-asapnya teman Pro 2 semua. Jadi kita masih sangat amat membutuhkan curah hujan di Kota Sintang ini agar udara itu benar-benar kembali clear ya. Jangan sampai asapnya kembali ke berbahaya teman Pro 2. Karena kalau berdasarkan pantauan dari BMKG sendiri yang update ya pada pukul 13 tadi, untuk Sintang itu sudah masuk di sangat tidak sehat teman Pro 2 semua. Karena ini berdasarkan analisis dari BMKG sendiri untuk konsentrasi partikulat PM2.5 teman Pro 2 semua. Dan kalau untuk zonanya ini kita masuk di merah ya teman Pro 2. Jadi sangat tidak sehat. Oke, semoga menjadi peringatan karena teman Pro 2 kayaknya udah fase panjang banget kita menjalani asap-asapan ini. Bosan dong ya kan? Kayak yang udah bosan banget gak sih teman Pro 2, jangan sampai BDR lagi juga. Karena lelah ya teman Pro 2 semua untuk menghadapi bencana kabut asap ini. Oke deh, buat kamu-kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, suasana di sore hari ini juga cukup aman damai ya buat teman-teman semua. Dan aku juga memantau tadi beberapa titik, banyak banget orang-orang berolahraga, masih dipenuhi juga warung makan, kemudian kafe-kafe. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya teman Pro 2, karena ini mau malming juga. Jadi jangan sampai kebut-kebutan di tengah jalan dan patuhi peraturan lalu lintas teman Pro 2 semua. Ada beberapa titik juga yang sedang mengadakan wedding. Semoga lancar acaranya, kemudian happy wedding buat yang married semuanya tanpa terkecuali. Dan semoga

Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah ya. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, aku mau informasikan juga kalau azan maghrib Kota Sintang dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang melakukan berbagai macam persiapan, mau pulang ke rumah, ada yang mandi, ada yang lagi bersihkan tubuhnya, atau mungkin baru mau pulang habis jualan gitu ya, hati-hati, selamat sampai tujuan. Buat teman-teman, kita akan nantikan kumandang azan maghrib. Sekali lagi aku informasikan di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

0: dakwatit tamah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatur rafi'ah waba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yong.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di sesi kultur kita. Kali ini kita akan ngebahas terkait pemerintah yang berkomitmen memajukan sastra Indonesia, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 semua, Menteri Kebudayaan yaitu Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Adapun salah satu bentuk dukungan komitmen ini lewat pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan ya, kemudian promosi hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Dan Fadli Zon juga mengatakan bahwa sastra itu merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Sastra juga menjadi bagian dari salah satu dari 5 bidang di manajemen talenta nasional. Dan Menbud juga mengapresiasi penyelenggaraan Kusala Sastra Katulistiwa yang digelar beberapa hari yang lalu, teman Pro 2, dan KSK ini merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Katulistiwa Literary Award pada 2001 dan digagas oleh Richard Oh bersama Takeshi Ichiki. Teman Pro 2 semua, bagi Menbud sendiri, KSK ini atau Kusala Sastra Katulistiwa ini merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia, dan menurutnya penghargaan sastra seperti KSK ini punya peran yang strategis sekali karena gak cuma memberikan apresiasi kepada sastrawan dan karya sastra. KSK juga mendorong lahirnya talenta baru dan karya yang berkualitas yang mampu merekam pengalaman kemanusiaan serta memotret perkembangan zaman. Menurutnya sastra ini adalah ekspresi artistik yang sangat penting sekali membagikan pengalaman kemanusiaan.

0: Eh, tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga buat kamu.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, buat kamu-kamu yang saat ini sedang menikmati suasana makan malam bersama keluarga atau mungkin bersantai, ada juga mungkin di antara kamu yang saat ini sedang melakukan persiapan, mau keluar rumah, mau jalan, pastikan lengkap ya barang-barang bawaannya, terutama dompet, surat-surat, dan lain sebagainya, teman Pro 2 semua. Dan jangan lupakan helm juga, teman Pro 2, karena kita masih di zona kualitas udara yang sangat tidak sehat ya. Kalau misalnya lagi keluar, boleh menggunakan masker. Teman Pro 2 semua, Menbud juga berharap ya ekosistem sastra Indonesia, mulai dari sastrawan, komunitas sastra, festival, penerbit, dapat berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, kerjasama untuk mensukseskan program-program juga dari pemerintah. Nah, ini terkait pemerintah sendiri, teman Pro 2, yang memang berkomitmen memajukan sastra Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Itu dia tadi sedikit pembahasan kita terkait pemerintah yang berkomitmen untuk memajukan sastra Indonesia. Terus teman Pro 2 semua, ada juga nih Kementerian Kebudayaan yang hidupkan kembali musik anak lewat pentas Kila 2026. Jadi Kementerian Kebudayaan ini mengadakan pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia atau KILA di Taman Bendera Pusaka Jakarta pada Minggu 27 September lalu. Dan program KILA tahun ini mengusung tema Senangnya Menjadi Anak Indonesia dan mendorong penciptaan lagu anak yang bermakna. Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti juga mengatakan bahwa KILA sendiri mengembangkan lagu anak, mendidik sekaligus mendukung pembentukan talenta musik. Nah, teman Pro 2 semua, itu dia ya sedikit pembahasan kita kali ini untuk Kultur Kita edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita berada di sesi info Pro 2. Teman Pro 2 Family Force resmi memulai produksi pada September 2026 dan mengusung genre komedi aksi tentang tiga generasi keluarga Korps Marinir yang menghadapi ancaman teroris. Cha Sung-won, Rami Ran, dan juga Park Hyun-sik menjadi pemeran utama, dengan Park Hyun-sik kembali ke layar lebar setelah sekitar 7 tahun. Baek Hyun-sik dan juga Chang Ryul turut membintangi film ini yang disutradarai oleh Won Sin-yeon dan saat ini masih dalam tahap produksi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada dokumenter Lisa Blackpink Always Lalisana ini akan tayang terbatas mulai 12 Oktober 2026 di bioskop dan IMAX di berbagai negara. Film dokumenter ini mengikuti perjalanan Lisa dalam mengembangkan karir solonya setelah Blackpink, dan selain karir musik, dokumenter juga menampilkan aktivitas Lisa di dunia acting dan pembangunan merek pribadi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada film Para Perasuk meraih 3 penghargaan di ASEAN Academy Creative Award atau AACA 2026 dalam kategori Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role, dan juga Best Artist in a Leading Role. Film Indonesia ini dinobatkan sebagai National Winner Indonesia untuk ketiga kategori penghargaan ini. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan prestasi industri film Indonesia di kancah penghargaan film internasional. Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, itu dia tadi info Pro 2 kita kali ini. Pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net.

0: YouTube pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya tentunya, bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina.
1: Dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube, pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape. Ya,
1: ya.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik, baik.
0: Sehat semuanya ya?
2: Ya, sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya ya. Big Boy, boleh tahu gak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah, jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini, sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming, lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay. Ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Capsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Nah, kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Oke, okay. Ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang
3: band yang besar mungkin.
2: Band itu. Yang besar ya. Atau apa, menjadi band sosok yang besar nantinya.
0: Oke, luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama
1: iya, personil ini? Kita belum kenalannya, kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Mulai. Dari vokalis ya, dulu deh.
2: Vokalis vokal. Dulu. Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal, Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis, ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan, nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya okay. Posisinya di keyboard.
0: Oke, okay, ada di keyboard ya Bang L,
1: Bang
0: panggilannya
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh, namanya siapa?
5: Drummer keren, oke, okay. Nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, okay. Nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di sini.
2: Ya, senior.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
6: Halo, aku Rido.
0: Rido, okay, posisinya Rido. Bawain
6: sebagai
0: apa?
6: Gitar.
0: Oh, gitaris,
1: gitarisnya ya.
0: Oke, okay. Nah kita lanjut lagi di boleh, sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan nggak untuk Rido ini?
0: Boleh, ya, boleh, boleh.
2: Jadi Rido ini dia kita temu, kita bukan kita temukan ya, kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang.
0: Betul.
2: Ya. Jadi dia ini bukan edisional kita, tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay. Ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
7: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
8: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang
0: iya.
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm. Ada juga Bang Cici,
0: okay. Official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga. Dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan, iya, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak. Di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band itu tuh di 2024. Nah, tapi kita sering nge-jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini, Kak.
0: Oh, gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih, Ki?
1: Nah, kan tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini band-nya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah, sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya.
0: Okay.
2: Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, tapi emang keren ya. Kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran,
1: iya,
0: itu ya, gitu beda ya, agama
1: beda
0: ya.
1: Agama.
0: Ada nggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu ini dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya? Gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
7: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permain sape. Nah, makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan

0: lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita tidak ada kaitannya sih sebenarnya Mbak. Tapi kita lebih biasanya oh enak nih untuk lagu ini nih kita kulik, kita ulik bareng. Nah sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan, karena Bang Ridwan ini apa arah musik dia tuh ke Andra, arahnya Bang Ridwan ini apa namanya kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
1: Nah, gitu.
0: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Mm-hmm. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain ya yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
1: Okay, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Okay deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
2: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band nih ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi
1: penampilannya. Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy, dan tadi juga udah disampaikan

0: sampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama iya. Andra and the Backbone. Oke. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya.
1: Iya.
0: Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh gak jawab?
0: Oke, Rido ya, silahkan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih kak. Tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya
3: Dimasif
2: gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
0: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridon suka ini, terus Rido suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
4: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Massive gitu. Terus Rido sukanya aransemen dari band lain. Nah misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Massive tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
0: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
1: Iya, benar
0: bagi semua
1: banget.
0: Personil band Big Boy ini.
1: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
0: Oke, siapa nih yang mau jawab?
5: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat, pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Rido. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di area di Sintang ini. Dan diberikan saran oleh Pak Kepsta, itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru. Diberi nama The Big Boy, seperti itu.
0: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023.
1: Ya.
0: Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
5: Oke, sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh kesepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita nge-jam yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Rido dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa enggak datang? Kalau bisa datang kita ngejain gitu, seperti itu.
0: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
1: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
0: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, kalau latihan nih, ada gak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
3: Yang paling susah? Rido.
0: Rido?
3: Rido.
1: Kenapa nih Bang Rido? Kenapa dong?
2: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam. kadang masuk pagi gitu.
3: Rido nih dia juga penyiar soalnya.
0: Oke, okay. Jadi agak-agak susah ya mencocokkan.
3: Terus dia juga di luar kan, dia juga ada job di luar juga kan.
0: Oke, okay. Luar biasa Rido.
2: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
3: Iya.
2: Baru ngeband.
0: Keren.
2: Benar. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan bang?
3: Enggak.
0: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini, lagu Apa Salahku dari
3: The Massive.
0: The Massive.
3: Yeah.
0: Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
3: Ini tuh ceritanya Zaki, teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia senang dengar lagu ini dan bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan. Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
0: Oke, mewakili Zaki ya.
3: Mewakili perasaannya teman saya.
2: Makanya nanti bisa dilihat ya bang ya, mata Zaki itu berbinar kalau
3: misalnya nyanyikan lagu itu. Iya, kalau nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
0: Waduh.
3: Itu tuh ya.
0: Ini, ternyata sedalam ini ya, tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu, Ki, langsung aja ya Ki ya.
1: Langsung aja kali ya, kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: Kinet, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truism atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Iya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
1: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Ini. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
1: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Ya. Oke.
1: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, ya. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Ya. Kemungkinan okay. Sih kita bikin mungkin nanti kita mau kumpul dulu. Mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke gas gitu. Benar gak?
2: Benar gak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Rido ya. Belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Rido kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
0: Okay.
2: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
0: Oke, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya?
2: Semoga.
0: Oke.
1: Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah, cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, mengatakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya. Ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya?
1: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
0: Oke, nah aku penasaran nih setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
1: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12. Putri Iklan nih. Wah.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia penampilan Big Boy.

0: Oke, itu tadi ya pemirsa RRNet, kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget, dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu, iya, ya. The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya.
2: 2009-an kayaknya ya. 2009 atau 2011 gitu ya.
1: Oke, dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan, jadi kita coba ulik juga.
1: Oke, nah gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki, tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy nih kedepannya seperti apa? Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
2: Bang Roni.
3: Oke. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow, amin. Luar biasa, amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya, silakan.
2: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
2: Cita-citanya ya. Semoga hanya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
4: Jadi saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap ya, mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu. Amin. Ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: Tunggu album ya. Kita tunggu aja
1: kita
0: ya
1: tunggu
0: pemirsa.
1: Tunggu album dari The Big Boy ya.
0: Oke, semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, gak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, baik Kiki, kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina.
1: Aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

0: penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Next.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Prodo ya, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan hom pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa hom pimpah alai hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, hom pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan hom pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi hom pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.
1: FM, teman terbaik kamu.

Halo teman produa, hai hai hai, selamat malam minggu di tanggal 3 Oktober 2026. Gimana awal bulan ini teman produa, apakah sudah melakukan adegan dewasa atau transfer-transfer uang gitu ya? Atau bayar cicilan, atau untuk nabung, untuk masa depan, ya semangat aja teman produa. Semoga di bulan yang ber-ber-ber ini kita berlimpah juga untuk rezekinya, kebahagiaannya, dan hal-hal lainnya yang pastinya bisa bikin kita happy terus. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di Jaga Malam kembali Monica menemani kamu edisi siar 3 Oktober 2026. Sebelum itu aku juga pengen mengucapkan happy wedding buat teman-teman mungkin yang lagi merayakan pernikahan ya di weekend kali ini, karena biasanya tuh memang ngambil kalau gak Jumat Sabtu Minggu teman pro 2. Jadi kalau ditanya kapan nikah, jawab aja kalau gak Jumat Sabtu ya Minggu gitu. Oke, buat yang ulang tahun juga happy birthday buat semuanya. Buat yang malming, selamat malam Minggu semuanya ya. Pokoknya hati-hati di jalan juga, karena kalau malam minggu biasanya di teman Prodo memang lagi macet, apalagi di area lintas Melawi. Jangan ngebut-ngebutan karena keselamatan yang utama teman Prodo, dan pastinya ingatlah kalau di rumah itu pasti ada orang-orang tersayang masih menunggu kamu. Oke, dan tentunya selamat beraktivitas juga buat semuanya teman Prodo. Kita hadirkan juga lagu-lagu santai di ruang dengar kamu, sekaligus juga akselerasi kreatif musik Indonesia dari The Box dengan Tadulako. Stay tune di Prodo 2, era di Sintang, teman terbaik kamu.

emang pro 2, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

Memotong pembicaraan orang lain, bertindak seperti tahu akan segalanya, padahal baru tahu sedikit, adalah tindakan yang tidak terpuji. Mungkin kita tahu apa yang akan orang lain katakan, tapi berusahalah untuk mendengarkan sampai tuntas. Mungkin kita tahu tentang banyak hal, tentang banyak informasi, tetapi berusahalah mendengar sampai habis pembicaraan seseorang supaya kita mendapatkan informasi yang utuh dari lawan bicara kita. Milikilah Shoshin Mentality. Apa itu Shoshin Mentality? Shoshin Mentality adalah pemikiran sebagai murid pemula yang mempunyai sifat keterbukaan, hasrat untuk belajar, dan tidak mengambil kesimpulan di awal. Milikilah Shoshin Mentality agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan terbuka dengan informasi-informasi baru di luar pengetahuan kita.

Terkadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.

Pagi itu, Stadion Banding Sintang tidak hanya dipenuhi semangat dan keceriaan peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat kabupaten. Selepas upacara besar digelar Jumat 14 Agustus 2026, ketika dua anak istimewa dari SLBN 25 Sintang tampil di hadapan ratusan peserta. Ireneus Julian Theo dan Mariam, dua siswa penyandang tunanetra, berdiri dengan penuh percaya diri di tengah lapangan. Dengan suara yang merdu, Theo membawakan lagu Here's Your Perfect. Alunan suaranya perlahan membuat suasana stadion yang sebelumnya riuh menjadi lebih tenang. Para peserta upacara seakan larut dalam setiap bait lagu yang dinyanyikannya. Tak lama berselang, giliran Mariam tampil. Lagu Andaikan Aku Punya Sayap mengalun dari lapangan Stadion Banding Sintang. Suara Mariam yang lembut dan penuh penghayatan membuat suasana semakin menyentuh.

0: Penampilan kedua anak tersebut rupanya tidak hanya memukau para peserta. Dari tribun stadion, Bupati Sintang Gregorius Bala terlihat tersentuh. Ia kemudian turun dari tempat duduknya dan berjalan menuju lapangan mendekati Theo dan Mariam yang sedang tampil. Di hadapan kedua anak istimewa itu, Bupati Sintang memberikan uang sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan bakat yang mereka tunjukkan. Apresiasi itu semakin hangat ketika Gregorius Bala menyambut tampilan Theo dengan lantunan pantun.
1: Kalau kita makan semangka, jangan lupa makan mangga. Walau kau tidak sempurna, tapi hari ini tetap luar biasa.
0: Momen sederhana tersebut berubah menjadi pemandangan yang begitu mengharukan. Bupati Sintang berdiri di samping Theo dan Mariam. Beberapa pejabat yang turut berada di lokasi termasuk Kapolres dan Dim 1205 Sintang serta jajaran Korem 121 Alam Banawa Nawai tampak menunjukkan ekspresi penuh haru. Wajah mereka terlihat memerah seolah berusaha menahan air mata saat menyaksikan dua anak tersebut terus bernyanyi dengan penuh percaya diri. Keterbatasan penglihatan yang mereka miliki, Theo dan Mariam justru menunjukkan bahwa bakat tidak mengenal batas. Mereka mungkin tidak dapat melihat luasnya Stadion Baning atau wajah ratusan orang yang menyaksikan penampilan mereka. Namun melalui suara yang mereka lantunkan, keduanya seakan mampu membuat seluruh stadion merasakan apa yang mereka alami. Kejutan lain terjadi ketika penampilan Mariam memuncak. Para anggota pramuka siaga, penggalang, dan penegak yang sebelumnya berada dalam barisan sebagai peserta upacara sontak berlari menuju keduanya. Mereka datang sambil bersorak dan memberikan dukungan kepada Theo dan Mariam. Lapangan yang sebelumnya menjadi tempat berlangsungnya upacara kini berubah menjadi ruang perayaan. Anak-anak pramuka mengelilingi dua penyanyi muda tersebut. Tepuk tangan dan sorak-sorai menggema menjadi bentuk penghargaan yang mungkin jauh lebih berarti daripada sekedar tepuk tangan biasa.

Ari Pramuka ke-65 di Sintang akhirnya meninggalkan sebuah cerita yang berbeda. Bukan hanya tentang barisan yang rapi, seragam coklat, ataupun upacara yang berlangsung hikmat. Lebih dari itu, peringatan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi dan berkarya. Theo dan Mariam membuktikannya melalui suara. Di Stadion Baning pagi itu, suara mereka bukan sekedar nyanyian. Ia menjadi pengingat bahwa setiap anak memiliki cahaya dan bakatnya sendiri yang hanya membutuhkan kesempatan untuk bersinar. Di antara riuh tepuk tangan dan sorak para pramuka, ada pula air mata haru yang diam-diam jatuh atau tertahan. Sebuah momen ketika seluruh stadion seakan sepakat bahwa keterbatasan tidak pernah mampu membatasi seseorang untuk menginspirasi.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Radio Republik

Oke, Tamu Pro 2, welcome back. Masih bareng Monica di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, spesial ini malam minggu. Nah, kira-kira malam minggunya ada Bunga nih, Tamu Pro 2. Atau mungkin malam minggunya penuh kebahagiaan. Tapi kalau Monica sih berharapnya bahagia ya, Tamu Pro 2 ya. Karena kalau sedih-sedih, aduh jangan deh ya. Jadi buat kamu yang mau cerita, boleh banget nih di 0857 500 4741. Atau mungkin juga bisa melalui aplikasi RRI Digital kita. Dan bisa ke WhatsApp terbaru kita juga nih, Tamu Pro 2. Karena memang ada sedikit trouble ya di nomor lama kita. Jadi kamu bisa menghubungi nomor baru kita di save-save di Tamu Pro 2 di 0851 6877 6989. Jadi buat kamu yang malam minggu kali ini, kalau mungkin lagi berantem sama pacarnya atau mungkin lagi tidak baik-baik aja, kayaknya Monica mau kasih kamu satu lagu yang kalau aku dulu tuh works banget sih, Tamu Pro 2 dengar lagu ini. Jadi judulnya Harus Bahagia. Wih, udah ketebak gak nih lagu dari siapa? The one and only pastinya dari Yura Yunita kan hadir di ruang dengar kamu. Jadi kalau kamu baru putus, kalau bisa bahagia terus ya, Tamu Pro 2. Gak apa-apa sendirian, yang penting kita harus bahagia.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya, Bu. Aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh, Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.
3: Take a look inside your heart, is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me

0: yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, gak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Hai hai hai Tengah Pro 2, welcome back. Masih bareng sama Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Di kesempatan kali ini aku mau bahas soal movie ya, teman Pro 2. Dimana kali ini katanya ada beberapa film tuh yang kayaknya aku suka banget tapi gak mau ditonton kedua kali. Tapi ada juga yang bilang, aku suka banget sama film ini jadi mau aku tonton terus gitu. Nah pastinya kalau Monica pribadi, teman Pro 2, ada sih, ada satu film yang kayaknya walaupun aku udah tahu endingnya berkali-kali, aku masih mau nonton, teman Pro 2. Siapa yang udah pernah nonton ini film Thailand yang romance itu, teman Pro 2, yang Pisau gitu ya. Udah bisa nembak belum nih, teman Pro 2, untuk lagu atau mungkin juga untuk judul dari filmnya begitu.

Ya pasti kalau kau punya untuk rekomendasi-rekomendasi film-film lainnya, boleh banget nih untuk share ke aku di WhatsApp kita, Instagram kita, atau mungkin juga di lewat aplikasi RRI Digital. Siapa tahu Tema Produ mumpung besok weekend banget nih, kita bisa ini ya, Tema Produ bisa langsung cus gitu nonton, ngisi waktu luang. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu dari Ku Tunggu Kabarnyamu. Mungkin buat kamu yang ya udah lama LDR-an tapi rindu sama orang ini, nah boleh banget nih, karena lagunya cocok banget teman Pro 2. Dari Maudy Ayunda, and here we go, kita Pro 2 akan mengudara di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautic and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya.

Oke, teman Produe, kembali di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan thank you banget ya untuk kamu, teman Produe, yang sudah gabung di acara Lapor Produe ya. Tadi tuh satu film yang wajib banget kamu tonton berulang-ulang, atau mungkin juga kalau mau nikah tuh bisa nonton ini berkali-kali, teman Produe, yaitu First Love atau A Little Thing Called Love. Oke, yang pastinya juga ini tuh dari tahun 2010. Bayangin, teman Produe, aku 2010 tuh umurnya baru 10 tahun, which is kelas berapa ya? 7, 8, 9, 10. Kayaknya kelas 4, kelas 5 SD udah nonton ini, teman Produe, First Love ini. Tapi emang sampai sekarang kalau misalnya di TV masih ada nayangin ini, aku masih mau nonton, teman Produe, walaupun ya udah tahu endingnya gimana gitu ya. Ya udah deh, teman Produe, tentunya Monica masih bakal setia nemenin kamu juga sampai nanti tutup siaran. Jadi kita dengarkan kembali lagu-lagu santai. Kali ini ada lagu yang ya agak nyesek sih, tapi ya udah, namanya teman Produe. Bunga itu pasti ada yang berbunga atau mungkin juga sedang layu. Ini dia satu lagu dari Tetap Bukan Kamu by Raisa featuring Roni Parulian akan hadir di ruang dengar kamu.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya, teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu, bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan, teruslah berjuang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat pagi. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang. Mudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Minggu 4 Oktober 2026 dari Jalan YC Faurai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Praduga di Pancar Luaska melalui Jalan Yosef Aurai Bani Kota Sintani Praduga. Pagi ini di edisi Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Bersama dengan Rudy, pagi ini kembali menyapa kalian di segmen pada pukul 5 hingga pukul 10 dengan beragam segmen program yang menarik tentunya ya, akan kami hadirkan menemani kamu di Praduga. Di antaranya pukul 5 hingga pukul 6 teman-teman kamu di Praduga untuk update informasi terkini ya. Lebih tepatnya pukul 5 hingga pukul 6 untuk segmen Jazz Musik Praduga. Setelah itu update informasi terkini hadir menyapa kamu di pukul 6 nanti. Setelah itu ada lagi segmen Viral Moment hadir menyapa kamu di Praduga hingga pukul 7. Selanjutnya pukul 7 hingga pukul 7 lewatnya 20 menit segmen lagu pilihan kamu berdurasi singkat hadir juga akan menemani kamu di weekend pagi ini. Setelah itu ada Huge in the Morning menyapa kalian di Praduga di tips pagi hingga pukul 8. Hari ini dalam sejarah di pukul 8 hingga pukul 9 menemani teman Praduga, dan pukul 9 hingga pukul 10 jelajah weekend di hari Minggu juga akan kembali menyapa kamu di Praduga. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun kegiatan dan rutinitas kamu di sepanjang pagi ini, di weekend ini ya, kiranya bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun teman Praduga. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Tetap semangat selalu. Namun tak lupa juga mungkin ada teman kita, handai tolong kita, keluarga kita begitu ya, ada yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu teman-teman ya. Kita doakan semoga diangkat dari penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat tentunya penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Mengawali segmen kita pagi ini Jazz Musik hadir hingga pukul 6 nanti. Jadi tetap bersama kami di Praduga di 90,7 Praduga FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Pada kali ini, saya akan menyampaikan tema yaitu generasi muda, bangkitlah dengan iman dan amal. Wahai generasi muda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya masa muda itu adalah masa yang paling besar sekaligus amanah. Ya, bukan sekadar kita bersenang-senang, tapi juga untuk kita menanam amal dan menyiapkan masa depan dunia dan akhirat kita. Dalam Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa perubahan besar itu dimulai dari niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan takut untuk bermimpi dan ragu untuk melangkah. Karena Nabi bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang salah satunya ialah, maka gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda tidak akan pernah kembali. Maka jika hari ini kita malas, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya generasi muda, mari kita bangkit dengan iman, melangkahlah dengan ilmu, dan berjuanglah dengan akhlak. Maka insya Allah kita semua akan menjadi harapan bangsa sebagai penerus generasi muda yang sukses fit dunia wal akhirah. Demikian, semoga kita semuanya termasuk menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman para dua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita sebagai seorang muslim ingin menjadi pribadi muslim yang baik. Menjadi pribadi muslim yang baik itu adalah bukan dengan cara memandang orang lain hina. Jangan sampai kita memandang hina orang lain, walaupun kepada orang yang ahli maksiat. Ingat, semua orang punya masa lalu, termasuk semua orang baik itu punya masa lalu, dan orang yang belum baik itu punya masa depan. Bagi yang Anda, teman-teman perdua yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi orang baik, maka jangan sampai memandang hina perbuatan orang lain, jangan sampai memandang hina derajat orang lain. Di dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam kitab Hikamnya, beliau menyampaikan, ma'asyiatun awrathat dhullan waftikaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Perbuatan maksiat yang dapat mengantarkan kepada pintu taubat itu lebih baik daripada perbuatan taat, perbuatan ibadah, tapi dapat mengantarkan pada pintu kesombongan. Jadi lebih baik orang yang dulunya berbuat maksiat tetapi dia bertobat, daripada dia melaksanakan ibadah, dia rajin ibadah, taat kepada Allah, tetapi dalam hatinya terdapat kesombongan kepada sesama manusia, memandang hina, memandang rendah kepada manusia yang lain, itu yang tidak diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kedua, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

emang pro 2, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pagi ini edisi Minggu tanggal 4 Oktober 2026 kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu di Pro 2 pagi ini untuk info Pro 2. Info Pro 2 yang pertama, pagi ini pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini dan Fadona Kusmawati meraih medali perak, sementara pasangan Britka Gumulya dan Novela Putri meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel Asian Games 2026. Menurutnya, keberhasilan menempatkan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga game terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asia Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu relatif singkat.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, BTS mencatat tonggak baru di industri musik global. Grup K-pop asal Korea Selatan ini dikabarkan menjadi grup pop pertama dengan penjualan tiket konser kumulatif mencapai $500 juta atau sekitar 8,95 triliun dengan asumsi kurs yakni 17.900 per dolar ya. Kemudian mengutip laman Yonhap, dari mana menyebutkan begitu ya, pencapaian ini berdasarkan data dari box score terbaru yang dirilis oleh Billboard. BTS menembus angka ini lewat tur dunia Arirang yang masih berlangsung. Tur tersebut sekaligus menempatkan BTS sebagai grup ketujuh yang mampu menembus penjualan tiket $500 juta. Bedanya, 6 grup sebelumnya merupakan band rock. Lonjakan penjualan terutama ditopang rangkaian konser terbaru BTS pada Agustus, sekitar 4 bulan setelah tur dimulai di Korea Selatan pada April, BTS menggelar 12 konser.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya untuk ajang olahraga balapan otosport ya, di mana Max Verstappen raih pole position perdana di musim 2026 di Sepang. Pembalap Red Bull ini tampil dominan sepanjang kualifikasi dan akan start dari baris terdepan bersama Lewis Hamilton. Verstappen menjadi yang tercepat pada seluruh sesi kualifikasi pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ia juga memimpin latihan bebas pertama sehari sebelumnya dan terus memperkuat performanya sejak awal akhir. Lebih tepatnya pada akhir pekan ya. Pembalap Belanda ini mencatat waktu 1 menit 35,130 detik untuk mengamankan pole keempat sepanjang karirnya. Hasil ini menjadi pole pertama sejak balapan penutup musim 2025 di Abu Dhabi. Sementara itu, Hamilton mengamankan posisi kedua setelah mencatat waktu 1 menit 35,428 detik bersama Ferrari dan ia tertinggal 0,298 detik dari Verstappen yang memastikan posisi terdepan setelah sektor terakhir yang kuat. Isaac Hazard sempat menempati posisi kedua pada percobaan awal kualifikasi ketiga dengan waktu 1 menit 35,250 detik. Terakhir, namun pembalap Prancis ini gagal memperbaiki catatannya, ya, dan turun ke posisi ketiga setelah mendapat penalti tepatnya. Hajar dijatuhi penalti turun 5 posisi karena mengamankan, ya, karena pergantian mesin pembakaran internal atau IC. Penalti ini membuat Kimi Antonelli naik ke posisi start ketiga meski hanya mencatat waktu tercepat keempat.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita masih akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk berbagai informasi menarik lainnya, termasuk di segmen Viral Moment. Tetap bersama kami di Pro 2.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang home pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, home pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat home pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. 3 orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Itu dia lagu dari Miliknya Tulus dengan Satu Hari di bulan Juni. Sayangnya sekarang sudah masuk di bulan Oktober, teman-teman ya. Aduh, udah Juni, udah melewati Juli, udah melewati Agustus, udah melewati September ya. Kita sudah masuk Oktober nih di bulan ini. Selamat pagi buat teman semuanya, teman Pro 2, teman-temanku semuanya. Selamat mengawali aktivitas kalian. Selamat berkumpul dan berweekend happy ya, berweekend ceria. Karena hari ini hari Minggu, jadi yang lagi kumpul sama keluarga, selamat berkumpul. Ya mungkin juga hari Minggu ini begitu ya, baru ngalamin free yang se-free-free-nya gitu ya. Beda dengan weekend-weekend kemarin ya. Ditambah dengan minggu ini juga bisa dikatakan cuaca bisa dikatakan lebih baik ya. Cukup jauh lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa pekan terakhir ketika Sintang belum diguyur hujan, teman-teman. Tadi pagi juga di jam 4 ya, Rudy juga sudah memantau, mengecek untuk perakiran cuaca ya. Update-nya sih bakal hujan ya, dengan dinyatakan apa ya, realnya ya, faktanya emang tadi ada gerimis-gerimis juga, teman-teman. Udah pakai mantel malahan tadi ke kantor sama Pro 2 ya, ternyata tidak ya. Mungkin ada di daerah kalian ya, di luar kota Sintang mungkin, atau di daerah lainnya yang mungkin mengalami hujan ya, kita aminin aja lah, teman-teman ya. Semoga Sintang juga kembali diguyur hujan supaya bisa benar-benar

mengurangi aktivitas luar ruangan. Nomor 2. Jadi pagi ini kita akan hadirkan satu informasi menarik di segmen Viral Moment. Ini tentang hal-hal yang aku pikir ini tidak boleh dilakukan oleh teman Pro 2 karena nggak baik ya. Tentang uang palsu nih ya. Jadi ada pasangan suami istri yang beli uang palsu di media sosial ataupun di medsos, lalu ngedarinnya ke masyarakat untuk bisa dapat kembaliin ya. Untuk bisa dapat uang kembalian asli nih ya, bukan palsu lagi ya. Jadi pasangan suami istri atau pasutri dari Kota Cimahi, Jawa Barat, nekat mengedarkan uang palsu yang dibeli melalui media sosial Telegram, di mana uang palsu ini kemudian digunakan untuk berbelanja di sejumlah warung agar kedua pelaku mendapat uang kembalian asli. Jadi kedua tersangka masing-masing berinisial FHM berumur 27 tahun dan LAK berumur 27 tahun. Keduanya diamankan di Polres Cimahi setelah tertangkap dengan warga ya. Setelah tertangkap warga gitu ya, yang mencurigai uang yang digunakan untuk berbelanja. Aksi ini terjadi di Jalan Ciseupan, Gang Haji Toib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dan peristiwa ini bahkan terekam kamera warga dan video kemudian viral di media sosial. Saat kejadian, tersangka perempuan yang mengenakan jaket ojek online menggunakan uang pecahan 100 ribu yang diduga palsu untuk berbelanja di sejumlah warung di sekitar lokasi. Pemilik warung yang curiga kemudian meminta warga memeriksa barang bawaan tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, warga menemukan sejumlah lembar uang yang diduga palsu ya. Kapolres Cimahi AKBP Moh Faruk Roji mengatakan jika warga yang mengamankan kedua tersangka tersebut mendapati mereka membawa beberapa lembar uang palsu. Jadi dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap modus pasutri ini, mereka menggunakan uang palsu pecahan 100 ribu untuk membeli barang yang nilainya lebih kecil. Dengan cara tersebut, kedua tersangka tidak hanya mendapat barang belanjaan, tapi juga memperoleh uang kembalian asli dari pedagang. Modus ini dilakukan dengan menyasar toko dan warung kelontong, ya. Uang palsu digunakan untuk transaksi dengan harapan pedagang tidak menyadari keaslian uang yang diterima ya. Jadi polisi kemudian mendalami asal dari uang palsu tersebut yang digunakan oleh tersangka. Hasil pemeriksaan menunjukkan jika kedua tersangka membeli uang palsu ini melalui sebuah akun di Telegram. Menurut polisi, aktivitas kedua tersangka mengedarkan uang palsu tersebut berlangsung sekitar 4 bulan. Selama periode tersebut, nilai uang palsu yang telah diedarkan diperkirakan mencapai 12 juta. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita uang palsu yang belum sempat diedarkan. Total barang bukti yang diamankan mencapai 7 juta dan seluruhnya merupakan pecahan 100 ribuan.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Pro 2, tahukah kamu bicara soal gen alfa, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.

02, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

0: Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.
1: Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini ya. Di viral moment. Nah, ini mungkin kamu nyimak juga nih videonya karena di akhir bulan kemarin ini ramai juga. Perempuan ya curi uang keluarga pasien di RSUD ini sempat viral. Kasus pencurian uang milik keluarga pasien di ruang tunggu ICU ya RSUD Dr. Sugeri Lamongan yang sempat viral di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial PR berumur 26 tahun warga Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. PR ditangkap oleh tim URC Satreskrim Polres Lamongan di rumah pada Rabu ya, akhir bulan kemarin 30 September 2026. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian tersebut. Ia menjelaskan jika peristiwa pencurian terjadi pada Senin dan lokasinya di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan ya. Saat itu korban berinisial S berumur 63 tahun warga Kecamatan Turi sedang menunggu suaminya yang menjalani perawatan di ruang ICU. Korban kemudian meletakkan tas berisi uang tunai sebesar Rp2.500.000 di depan ruang ICU dan pelaku diduga berpura-pura sebagai penunggu pasien teman Pro 2. Saat korban lengah, pelaku kemudian mengambil uang dari dalam tas tersebut. Aksi pencurian ini terekam CCTV, rekamannya kemudian viral di media sosial. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni uang tunai sisa hasil pencurian sebesar Rp500.000 dan satu pasang pakaian berwarna hitam yang diduga digunakan oleh pelaku saat melakukan aksinya. PR saat ini telah ditahan di Polres Lamongan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga menghimbau masyarakat, khususnya bagi keluarga pasien di rumah sakit agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang berharga dan tidak meninggalkan tanpa pengawasan. Jelang pukul 7, kita akan kembali nanti menyapa kamu di segmen lagu pilihan kamu. Sesaat lagi tetap di Pro 2. Enjoy lagu dari miliknya Lomba Sihir kita kasih buat kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin.